90,3 FM Prodo di Malabo, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodo di Malabo berada. Senang dan bahagia sekali bersama Dava yang bertugas untuk edisi hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 ya. So beautiful date ya, tanggal yang sangat luar biasa nih teman Prodo untuk di pagi hari ini tanggal 26 bulan 8 Agustus ya, tahun 2026 ya, tanggal sama tahun dia punya kesamaan ya teman Prodo, yaitu tanggal 26. Waduh. Oke, semoga banyak apa ya teman Prodo ya, banyak keberkahan mungkin ya untuk di hari ini teman Prodo, karena kita punya tanggal yang sangat spesial, tanggal 26 bulan Agustus tahun 2026 ya. Semoga menjadi hari yang menyenangkan ya, hari yang super luar biasa untuk di hari ini teman Prodo, karena kita juga posisinya berada di akhir bulan Agustus ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan baru, yaitu bulan September teman Prodo ya. Ada yang gak sih yang belum bisa move on dari bulan Agustus? Rame ya kan? Karena Agustus ini adalah bulan merah putih nih teman Prodo ya, dimana-mana itu pakai baju merah putih ya. Biasanya kalau misalkan ada lomba cooking ya, lomba kuliner, lomba masak, itu pasti kostumnya merah putih ya. Apalagi kalau untuk apa, aktivitas kayak senam ya kan, zumba, itu pasti dengan dress code-nya itu merah putih nih teman Prodo. By the way, kamu udah foto belum nih pakai baju merah putih ya? Kalau Dava udah banyak banget nih teman Prodo ya. Kalau misalkan kita itu lihat status story WhatsApp-nya Bang Dava itu merah putih ya, hampir tiap hari ya teman Prodo ya. Mungkin bangga gitu kan jadi bangsa Indonesia ya teman Prodo, apalagi di bulan Agustus tentunya kita memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus ya, baru saja kita lewati nih teman Prodo. Oke, teman terbaik kamu 90,3 FM, terima kasih sudah tetap setia mendengarkan Prodo RRI Malabo, teman terbaik kamu. Siaran ini juga bisa didengarkan melalui RRI Digital. Download RRI Digital di Play Store di Android kamu dan nikmati seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap semangat terus dan ucapkan dari studio, karena pagi ini cuaca di seputar Kota Malabo dan sekitarnya terpantau cerah ya teman Prodo. Jadi untuk kamu punya kesempatan untuk melakukan olahraga sebelum kembali ke kantor atau ke tempat aktivitasnya, kemarin sempat libur ya kan, tanggal 25 Agustus 2026 ya, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan hari ini hari Rabu ya, jangan ditambah liburnya ya teman Prodo ya. Oke, let's go to prepare ya teman Prodo untuk ke kantor atau juga untuk ke sekolah ya, ke kampus. Tetap semangat terus, Dava ucapkan dari studio untuk kamu di pagi ini. Dava sudah siapin nih teman Prodo, info-info pagi dan musik-musik hits ya, hingga nanti akhir kebersamaan Dava pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan pukul 8.30 nanti juga kita akan menghubungi pihak BMKG ya, untuk mengetahui cuaca kita untuk di hari ini teman Prodo ya. Makanya pantau terus Prodo RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu. Bintang Radio RRI Melabu 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

103,3 FM teman produksi, nanti kita dengarkan bersama lewat lagu Roni Parulian ya, dengan judul Dengarlah Cinta. Teman produksi, pukul 7:22 informasi waktu di studio, kamu masih mendengarkan produksi pada ya untuk edisi hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Teman Produa, Pemkab Nanggan Raya lepas 14 calon mahasiswa ke Timur Tengah. Ya keren banget ya, pemerintah Kabupaten Nanggan Raya melepas 14 putra-putri terbaik daerah yang akan melanjutkan pendidikan ke sejumlah perguruan tinggi di Timur Tengah melalui kegiatan tasyakuran di Aula Kantor Kementerian Agama Nanggan Raya pada Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan yang dirangkai dengan pelepasan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap generasi muda Nanggan Raya yang akan menempuh pendidikan di luar negeri. Bupati Nanggan Raya Dr. TR Kemangan SHMH yang diwakili asisten pemerintah keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat Mahlil SEMSI menyampaikan apresiasi kepada Ikatan Alumni Timur Tengah IKAT ya Nanggan Raya yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Dari 14 calon mahasiswa, sebanyak 13 orang akan melanjutkan pendidikan ke Mesir dan satu orang lainnya ke Maroko. Mahlil yang mengatakan pemerintah Kabupaten Nanggan Raya memandang pendidikan sebagai salah satu fondasi utama dalam membangun daerah. Karena itu ya pemerintah daerah terus mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, integritas, serta akhlak yang mulia. Ia mengingatkan para calon mahasiswa untuk bersyukur atas kesempatan melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah sekaligus menjalankan kesempatan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Menurut Mahlil ya para mahasiswa nantinya tidak hanya mempelajari ilmu agama, bahasa Arab, dan disiplin ilmu lainnya, tetapi juga akan berinteraksi dengan budaya, tradisi, pemikiran, dan kehidupan masyarakat dari berbagai negara. Ia meminta para calon mahasiswa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperluas wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan. Sementara itu, Kepala Dinas Syariat Islam Nanggan Raya, Sadikin SHIMSI, yang mewakili orang tua calon mahasiswa, mengingatkan para calon mahasiswa agar menjaga nama baik keluarga warga dan daerah selama berada di negeri orang, yang menekankan pentingnya akhlak, penghormatan kepada guru, serta kesabaran selama menjalani kehidupan di perantauan. Kegiatan pelepasan dan tasyakuran tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Nanggan Raya, orang tua dan wali calon mahasiswa, alumni Timur Tengah, serta sejumlah tamu undangan. Pemerintah daerah berharap para mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan kelak memberikan kontribusi bagi bagi pembangunan Nanggan Raya. Teman Produa, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id ya. Selamat pagi, tetap di Produa pada selamat pagi teman Produa, dan kita nikmati kembali lagu-lagu yang sudah dapat susun di playlist Produa untuk menemani ruang dengar kamu ya, sambil persiapan untuk kembali ke kantor, kembali ke tempat aktivitasnya, atau juga untuk teman-teman yang mau kuliah ya, mau ke sekolah ya, hati-hati di jalan. Dapat ucapkan dari studio, tetap terus meningkatkan kewaspadaannya, patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatannya, semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat, amin ya rabbal alamin. Satu lagu Roni Parulian dengan Dengarlah Cinta ya, dan lagu BTS Normal ada tersipu darinya. Saya teman Pro 2 akan hadir untuk menemani pagi kamu di sesi Pro 2 pada untuk di kesempatan ini. Tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: di TAF. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau.
1: Teganya kau curangiku, kau bertemu dengan dia yang kau cinta dulu di masa.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untuk

sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Yesu. Teman terbaik kamu ada Lucas Graham dengan Hanindia ya, teman Pro2, happy for you. Semoga semuanya bahagia untuk di pagi ini bersama Pro2 dari Molabo. Serangkaian informasi terus akan Dava hadirkan untuk menemani ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap semangat terus Dava ucapkan untuk teman Pro2 di sempat pagi ini yang sudah wake up early ya dari tadi, teman Pro2 untuk prepare untuk kembali ke kantor, untuk kembali bekerja. Semoga apapun aktivitas pekerjaan yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran, amin ya rabbal alamin. Dan untuk kamu yang berada di jalan raya juga dapat ingatkan tetap selalu berhati-hati dan juga waspada, patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatannya, semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat, amin ya rabbal alamin. Baik teman Pro2, kali ini Dava bakal coba mengupdate informasi terkait dengan pencegahan karhutlah ya dan rem 012 Teguh Umar, serukan gerakan stop dan cegah karhutlah. Teman Pro2, Komandan Korem 012 Teguh Umar, Kolonel Infantri Widarto Esos MM pada Selasa 25 Agustus 2026 menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah teritorial Korem 012 Teguh Umar. Seruan tersebut disampaikan melalui kampanye Stop dan Cegah Karhutlah sebagai bentuk kepedulian dan langkah preventif untuk melindungi lingkungan dari ancaman kebakaran yang dapat menimbulkan dampak serius ya terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, serta kehidupan generasi mendatang. Dalam imbauannya ya, agar masyarakat diminta mematuhi sejumlah larangan sebagai langkah sederhana namun penting untuk mencegah munculnya titik api terutama di kawasan hutan dan lahan gambut. Adapun 5 larangan yang ditekankan yakni larangan membakar hutan dan lahan, larangan membuang puntung rokok ya sembarangan, dilarang membakar sampah sembarangan, dilarang membuat api di area hutan atau lahan gambut, serta dilarang merusak hutan. Upaya mencegah karhutlah juga dilakukan melalui sinergi TNI bersama aparat terkait. Personel di lapangan terus melakukan pemantauan, patroli dan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Dan Rem 012 Teguh Umar menekankan bahwa pencegahan harus dilakukan sejak dini sebab kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan tapi juga dapat menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat dan berdampak terhadap kesehatan. Pesan utama yang disampaikan dalam kampanye tersebut adalah peduli hari ini selamatkan negeri esok hari. Ya, masyarakat diajak untuk tidak menunggu terjadinya kebakaran tapi mengambil langkah pencegahan sejak sekarang, teman Pro2. Nah, untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan lestari ya, masyarakat diajak yang menerapkan 4 pilar tindakan. Ya, ini yang pertama itu cegah dengan mengambil langkah preventif sebelum api muncul. 2, jaga dengan melindungi hutan di lingkungan dari berbagai bentuk kerusakan. Nah, 3, hindari ya dengan menjauhi ya aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Nah, yang keempat, wujudkan dengan membangun komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang lestari. Ya, melalui gerakan tersebut Korem 012 Teguh Umar ya berharap kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah karhutlah semakin meningkat. Stop dan cegah karhutlah, lindungi alam, lindungi masa depan. Baik teman Pro2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id ya, sangat super ya, luar biasa. Stop dan cegah karhutlah, teman Pro2, pastinya karhutlah bisa merusak lingkungan dan juga bisa menimbulkan asap yang tentunya sangat berbahaya jika kita hirup ya. Tentunya sama-sama kita mencegah karhutlah agar tidak terjadi, teman Pro2. Baik teman terbaik kamu, kita lanjut dengerin lagu Kualat ya, lagu Adrian Khalif and Dipa Barus, ada Who Hurts You ya, Jason Darulo, Kacamata Afgan ya, maksudnya lagu Kacamata
mata dari Afgan. Dan seratan lagu-lagu lainnya masih terus akan dapat hadirkan untuk menemani ruang dengar kamu di sesi Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap semangat terus. Dava ucapkan dari studio, semoga aktivitas hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran, dan juga tentunya mendapatkan benefit ya, atau juga hasil yang memuaskan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja teman Pro 2, kembali kita dengarkan bersama lewat lagu Adrian Khalif and Dipa Barus, Kualat. Ini dia, selamat pagi dan tetap stay tune.

Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa balik sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tau.

0: Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
1: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
0: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
1: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
0: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
1: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
0: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
1: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
0: jangan langsung percaya.
1: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

Oke, teman Pro 2. Kubuka kacamata, apa kau lebih suka gitu ya kan? Asik banget nih lagu Afgan ya. Oke, semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan ke ruang dengar kamu dapat menghibur semuanya. Dapat masih punya banyak lagu-lagu hits lainnya yang akan dapat hadirkan ke ruang dengar kamu di sesi Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sebelum sesaat lagi nanti kita akan berbicara ya atau akan menghubungi narasumber kita dari BMKG teman Pro 2 untuk mengupdate informasi terkait dengan cuaca Pantai Barat Selatan Aceh. Baik teman Pro 2, sebelum kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya, kita akan hadirkan informasi dari Kota Banda Aceh. Sekolah di Banda Aceh didorong perkuat kesiapsiagaan bencana ya. Sekolah di Kota Banda Aceh didorong memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan membekali guru dan siswa pengetahuan serta keterampilan mitigasi sejak dini. Perencana ahli muda BPBD Kota Banda Aceh, Nur Rahman, pada Minggu 23 Agustus 2026 mengatakan pendidikan kebencanaan penting karena Banda Aceh merupakan wilayah yang memiliki resiko gempa bumi, tsunami, angin kencang, dan sejumlah ancaman bencana lainnya. Menurutnya, program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB telah dibentuk di sejumlah sekolah di Banda Aceh, namun pelaksanaannya masih membutuhkan penguatan terutama dalam meningkatkan kapasitas guru. Nur Rahman yang menjelaskan guru menjadi sasaran utama edukasi karena mereka merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan siswa ketika terjadi bencana. Ia menyebut ya tahapan pembentukan SPAB meliputi audiensi, sosialisasi dan simulasi. Edukasi juga perlu disesuaikan dengan karakter anak-anak saat ini, antara lain ya melalui permainan, lagu, gambar, media digital, dan metode belajar sambil bermain. Nur Rahman juga menambahkan pemerintah Kota Banda Aceh juga menyiapkan penguatan pendidikan kebencanaan melalui kurikulum sekolah. Simulasi bencana perlu dilakukan secara berkala agar siswa tidak hanya mengetahui teori tetapi mampu mengambil tindakan ketika keadaan darurat terjadi teman Pro 2. Ia mencontohkan anak harus mengetahui jalur evakuasi, titik kumpul, serta tindakan yang dilakukan ketika gempa terjadi. Pesan sederhana seperti melindungi kepala, yang menjauhi kaca, berlindung ya di bawah meja dan menuju tempat aman dapat disampaikan melalui lagu agar mudah diingat ya. Selain SPAB, BPBD Kota Banda Aceh juga mengembangkan program Desa Tangguh Bencana dan Keluarga Tangguh Bencana ya. Program tersebut diharapkan memperluas budaya kesiapsiagaan dari lingkungan sekolah hingga keluarga dan masyarakat ya. Nur Rahman juga mengajak anak-anak untuk tidak menganggap mitigasi bencana sebagai tanggung jawab guru atau orang tua semata. Nah, menurutnya kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini dan menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari teman Pro 2. Baik teman Pro 2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Nah, berikut atau kita break dulu. Oke, berikut teman Pro 2 dapat coba kembali hadirkan mengenal manfaat daun jambu ya untuk kesehatan tubuh. Nah, teman Pro 2 pasti sering banget ya kan melihat gitu atau punya batang jambu ya teman Pro 2 di rumah. Ternyata buah jambu biji ya, buah jambu biji dikenal sebagai salah satu buah yang kaya akan nutrisi dan antioksidan. Namun ya, siapa sangka daunnya juga bisa memberikan manfaat yang tidak kalah penting ya bagi tubuh. Bahkan daun jambu biji ya, Psidium guajova ya, telah dimanfaatkan sebagai obat herbal untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan seperti obat sakit gigi berulang ya tradisional, diare, disentri ya, nyeri lambung, hingga masalah rambut. Oleh karena itu, daun jambu biji mulai banyak dikonsumsi sebagai teh herbal atau bahkan suplemen herbal guna menunjang kesehatan tubuh. Ya, daun jambu biji memiliki khasiat sebagai anti radang ya, antioksidan, anti mikroba, anti kanker, dan anti diabetik yang penting untuk kesehatan tubuh. Khasiat ini ya didukung oleh berbagai kandungan senyawa alami di dalamnya seperti flavonoid, alkaloid ya, tanin,
saponin ya, antosianin, karotenoid ya, minyak asiri dan fenol. Selain itu daun jambu biji juga diketahui mengandung beberapa vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh ya, seperti vitamin C dan zat besi Temam Pro 2. Nah, manfaat Temam Pro 2 berikut adalah berbagai manfaat daun jambu biji bagi kesehatan yang bisa diperoleh, yaitu yang pertama menyehatkan sistem pencernaan. Ekstrak atau teh herbal daun jambu biji ya sejak lama digunakan untuk mengatasi berbagai masalah pencernaan termasuk diare, sembelit, perut kembung dan nyeri lambung. Ya, manfaat daun jambu biji tersebut didukung oleh beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa daun buah ini memiliki aktivitas anti diare dan antimikroba yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. Dan berikut yang kedua itu meringankan nyeri menstruasi ya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi ekstrak daun jambu biji dapat mengurangi gejala nyeri menstruasi, misalnya kram perut. Khasiatnya ini bahkan dinilai sama efektifnya dengan obat pereda saat sakit seperti ibuprofen. Nah, yang ke bagi wanita yang sering mengalami nyeri saat menstruasi bisa coba mengonsumsi ekstrak daun jambu biji sebanyak 6 mg setiap harinya. Namun bila nyeri tak kunjung mereda, jangan anggap sepele dan segera periksakan diri ke dokter kandungan. Dan berikut yang ketiga itu menurunkan kadar gula darah ya. Daun jambu biji juga bisa dimanfaatkan untuk menurunkan kadar gula darah baik penderita diabetes maupun orang yang berisiko mengalami diabetes. Beberapa penelitian menyatakan bahwa mengonsumsi teh daun jambu biji setelah makan dapat menekan lonjakan kadar gula darah. Manfaat daun jambu biji ini diambil dari kandungan polifenol di dalamnya yang telah terbukti dapat mengontrol penyebaran karbohidrat dari makanan. Nah, yang keempat ya, menjaga kesehatan jantung ya, selain mencegah dan mengatasi diabetes, kandungan dalam ekstrak daun jambu biji juga memiliki efek menurunkan tekanan darah dan kolesterol jahat serta meningkatkan kolesterol baik. Ya, gabungan efek penurun tekanan darah dan kolesterol ini sangat baik untuk mencegah penyakit jantung, misalnya gagal jantung atau serangan jantung. Nah, yang terakhir yang kelima itu menghambat pertumbuhan sel kanker. Ya, daun jambu biji mengandung zat yang bersifat anti kanker. Beberapa riset menunjukkan bahwa ekstrak daun jambu biji dapat menghambat pertumbuhan sel kanker ya, termasuk kanker prostat, kanker usus besar, leukemia dan melanoma ya. Namun sejauh ini daun jambu biji belum terbukti memiliki efek yang sama dengan pengobatan kanker seperti operasi, kemoterapi atau terapi radiasi. Oleh karena itu manfaat daun jambu biji sebagai obat anti kanker masih perlu diteliti lebih lanjut. Nah, kasih daun jambu biji ya di atas ya bisa kamu dapatkan dengan cara mengonsumsi ekstraknya dalam bentuk serbuk, air rebusan daun jambu biji serta suplemen dalam bentuk kapsul yang bisa langsung diminum ya. Meski memiliki potensi yang besar, manfaat daun jambu biji di tadi ya masih memerlukan lebih banyak ya penelitian terkait efektivitas dan dosis aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat terus, dapat curahkan dari studio. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. 20 menit lagi nanti kita akan dengarkan informasi BMKG bersama petugas yang berdinas ya di BMKG Nyadin Nagantra tentunya. Untuk di pagi ini sesaat lagi kita akan dengarkan informasinya setelah coba kita simak kembali lagu-lagu berikut yang sudah dapat susun di proses perdua untuk menemani ruang dengar kamu. Ada Sinaran, Rosa Teman Pro 2 dan lagu Taki Taki ya, DJ Snake dan Selena Gomez, lagu Sedia Aku Sebelum Hujan juga It Gitaf siap menghibur kamu untuk di kesempatan ini. Tetap bersama Pro 2 RRI Mulabo di sesi Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dan tetap di 90,3 FM Pro 2 Mulabo, teman terbaik kamu.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

0: Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 di manapun berada. Terima kasih sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 Mall Labo. Ya tuh, di sempat pagi ini di sesi Pro 2 Sepada kita akan menghubungi pihak BMKG ya, untuk memantau pantauan cuaca terkini Barat Selatan Aceh bersama Rijal Sain Fikri ya, for Kester Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya. Ya teman Pro 2, selamat pagi. Terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 RRI Malabo di 90,3 FM, teman terbaik kamu. Dan saatnya kita akan coba ya tersambung ya bersama Rijal Sam Fikri ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rijal.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabarnya tuh di pagi hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Bang, pagi hari ini, Bang.
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa ya, Rijal ya. Oke, sebagaimana tema kita atau di sesi Pro 2 Sepada untuk pagi ini, pantauan cuaca terkini Barat Selatan Aceh. Ya, mungkin Rijal bisa langsung saja untuk menginformasikan kepada pendengar Pro 2 dari Malabo nih, Rijal.
1: Baik, Bang. Izin, Bang. Untuk kondisi cuaca sendiri untuk wilayah Aceh bagian barat dan selatan, dari pengang kami untuk wilayah Colong, Mampu dan Sukamakmur, cuaca itu diperkirakan cerah berawan hingga berawan, tapi juga ada potensi terjadinya hujan di siang hingga sore. Kemudian untuk Rembi di Tapak Tau dan Singkil, untuk siang sore hingga malam hari ada potensi terjadinya hujan juga, hujan dengan juga sedang. Kemudian untuk sebelum Salam dan Sinapan juga sama, untuk malam hingga malam dini hari ada potensi terjadinya hujan ringan. Kemudian untuk kondisi cuaca sendiri, kalau dari pantauan kami mungkin untuk dua hari ke depan itu sampai mungkin hari Jumat itu, untuk kondisi cuacanya itu sama, Bang. Kalau untuk pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, tapi ada potensi terjadinya hujan di sore hingga malam hari. Khususnya untuk wilayah Blang Pidi, Tapak Tuan dan Singkil, Subul Salam dan Sinabang, atau bisa di selatan pesisir Aceh seperti itu, Bang. Itu potensinya cukup tinggi sih, Bang, kalau dari pantauan kami. Cuman untuk wilayah Calang, Melabur dan Sukamakmur, mungkin di wilayah gunung seperti itu, Bang, yang potensi sedang hujan.
0: Iya, untuk gelombang laut ini seperti apa nih, Bang Rijal?
1: Kalau untuk gelombang, kalau dari pantauan kami sih, untuk gelombang dari data mungkin masih di kategori sedang sih, Bang. Kategori sedang itu untuk ketinggiannya itu berkisar antara 1,2 hingga 2,5 meter seperti itu, Bang.
0: Oke, okay, ini berarti kategori sedang ya untuk air laut ya, gelombang laut ya. Oke, okay, apakah ini perlu diwaspadai oleh masyarakat mungkin yang ingin rekreasi atau masyarakat yang memang aktivitasnya di laut seperti itu, Bang Rijal?
1: Ya, seperti yang saya jelaskan itu kan ya, apa, gelombangnya juga cukup berkisar antara 1,2 hingga 2,5 meter. Jadi ada potensi tinggi gelombang yang cukup, ya lumayan tinggi lah. Dan mungkin apabila ada masyarakat yang beraktivitas di laut, mungkin seperti nelayan atau mungkin ya ingin berenang-berenang di pesisir itu, mungkin tetap bisa mewaspadai apabila gelombang tinggi tiba-tiba datang seperti itu, atau tetap waspada lah intinya, karena juga gelombang ini juga cukup tinggi juga, karena kalau dari pantauan kami juga di pesisir, di lautnya itu sendiri, di dekat pesisir itu juga ada potensi terjadinya hujan dan angin kencang seperti itu, makanya juga bisa membuat gelombang cukup tinggi seperti itu, Bang, untuk di pesis di inilah, di perairan ini, perairan Barat Selatan Aceh seperti itu, Bang. Ini bisa ini, Bang, waspadailah apabila terjadi gelombang cukup tinggi seperti itu, Bang.
0: Oke, Bang Rizal, apa faktor yang menyebabkan perubahan cuaca di wilayah Pantai Barat Selatan Aceh belakangan ini nih, Bang?
1: Ya, kalau untuk faktornya sih, Bang, kalau dari kami lihat itu memang untuk beberapa, untuk hari ini hingga esok lah mungkin, itu memang sedang terjadi adanya penumpukan massa udara dan sistem tekanan rendah di perairan selatan hingga ini, Bang, di Nias, seperti itu. Jadi, memang untuk kondisi tekanan rendah dan apa namanya, dan penumpukan massa udara itu kan juga menimbulkan adanya awan hujan seperti itu, begitu. Artinya ada potensi hujan dan badai dan angin kencang juga di perairan seperti itu. Dan seperti yang saya jelaskan tadi juga, apa, untuk wilayah selatan Aceh ini juga ada potensi terjadi hujan, ya mungkin karena itu juga. Jadi karena awannya itu kan juga pasti bergerak ke daratan seperti itu. Nah, makanya ada potensi hujan juga di pesisirnya seperti itu, Bang.
0: Apakah ada potensi hujan lebat serta angin kencang dan petir ya dalam beberapa hari ke depan nih, Bang?
1: Kalau untuk itu ada sih, Bang, mungkin lebih ke angin kencang sih mungkin, Bang, yang untuk beberapa hari ini. Mungkin untuk waspada sih kami lihat tuh mungkin sekitar hari Jumat sih, Bang, tanggal 27 itu kami memperkirakan kemungkinan ada angin yang cukup kencang atau kenaikan kecepatan angin seperti itu. Namun tetap waspada saja apabila terjadi angin kencang kayak gitu, Bang.
0: Oke, Bang Rizal, apa nih tanda-tanda perubahan cuaca di laut yang sebaiknya tidak diabaikan nih oleh para nelayan atau masyarakat nih?
1: Ya, mungkin yang bisa, yang kasat mata ya, mungkin kayak apabila cuacanya juga, apa, dari langitnya juga tiba-tiba gelap seperti itu, ya mungkin juga bisa mempersiapkan diri atau waspada, karena kan kalau udah gelap itu biasanya nggak cukup lama akan terjadi hujan gitu, Bang. Ya, mungkin melihat tanda-tanda alam, dan mungkin juga bisa melihat apa, mungkin ada himbauan juga dari pihak yang berwenang, karena dia yang berwenang kadang juga memberikan informasi seperti itu. Dan untuk pihak-pihak berwenang yang sekitar itu juga, kami kadang juga memberikan informasi kepada mereka agar ya bisa mensosialisasikan ke masyarakat, atau mungkin juga bisa lihat di sosial media kami atau website info BMKG seperti itu tentang perkiraan cuaca seperti itu, Bang, di hari yang berkaitan itu, Bang.
0: Iya, jika terjadi cuaca ekstrim, apa langkah pertama yang harus dilakukan masyarakat nih, Bang Rizal?
1: Ya mungkin kalau misal terjadi hujan seperti itu, Bang, mungkin juga bisa dari masyarakat yang siapa kayak payung jas hujan seperti itu, Bang. Mungkin juga karena ingin beraktivitas di luar ruangan seperti itu, Bang. Itu sih, Bang.
0: Oke, kalau di laut berarti harus kembali ke darat gitu ya, Bang, ya, kalau misalkan kondisi ekstrim.
1: Iya, Bang, karena kan juga ya untuk mewaspadai saja sih, Bang. Mungkin bisa dilanjut nanti atau seperti apa pun. Ya seperti itulah, Bang.
0: Oke.
1: Jadi harus waspada seperti itu, Bang.
0: Iya, oke, Bang. Untuk informasi terupdate dari BMKG, mungkin masyarakat bisa mendapatkan informasi resmi dari web atau dari aplikasi apa nih, Bang, bisa disampaikan?
1: Iya, Bang. Kalau untuk kami itu biasanya kami bisa update di sosial media kami, di IG, Instagram kami @info_bmkg_raya, atau kalau melalui aplikasi HP juga. Di Play Store kami ada aplikasi Info BMKG, dan untuk di website sama sih, Bang, info bmkg.id seperti itu, Bang.
0: Oke, mungkin di terakhir, di sesi terakhir Bang Rijang untuk di pagi hari ini, bisa disebutin beberapa wilayah di barat selatan Aceh mungkin yang berpotensi terjadi hujan lebat, angin kencang dan juga petir. Kalau untuk Melabu dan Nagan Raya sendiri, apakah aman gitu dari pantauan BMKG, atau mungkin di barat selatan Aceh mungkin masih tergolong aman gitu terkait dengan cuaca ekstrim ini, Bang Rijal?
1: Kalau untuk cuaca ekstrim sendiri mungkin untuk wilayah Sarang Mahabulan pertama mungkin ada potensi juga, cuman kalau dari tren itu kami lihat di sekitaran gunung seperti itu, Bang. Untuk melambung mungkin di daerah Woyla atau Panitermen ke atas atau seperti itu. Terus kalau untuk selatan Aceh itu di pesisir selatan juga ada potensi juga di wilayah Blang Pidi, Papatuan, Singkil, Subuh Salam, dan juga Senabang seperti itu.
0: Iya, berarti ada potensi ya, potensi terjadinya hujan lebat ya dan angin kencang dan juga petir. Jadi ini tentunya kewaspadaan masyarakat sangat penting sekali ya untuk menghindari mungkin perbukitan atau juga laut ya ketika cuaca ekstrem terjadi gitu ya, Bang Rijal ya. Oke,
1: Bang. Iya, Bang, seperti itu, Bang.
0: Oke, makasih banget Bang Rijal untuk informasi cuacanya di kesempatan pagi hari ini bersama Pro 2 RRI Melabu ya. Kita terus menunggu update informasi dari teman-teman BMKG ya. Tentunya untuk mendapatkan informasi terkait dengan cuaca. Ya, terima kasih Bang Rijal untuk di pagi hari ini, Rijal Sain Fikri ya, forecaster Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya. Ya, selamat kembali beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang.
0: FM Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu. Itu tadi teman Pro 2 bincang kita bersama Rijal Sain Fikri ya, forecaster Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya, pantauan cuaca terkini barat selatan Aceh yang sudah disampaikan oleh rekan Rijal tadi, teman Pro 2, untuk di kesempatan pagi ini yang sudah mengupdate informasi cuaca untuk kita semua ya. Tentunya kita sudah mendapatkan pembaruan informasi cuaca dan semoga menjadi acuan ya untuk kita teman produk untuk dalam melakukan aktivitas baik di dalam ruangan atau juga di luar ruangan ya, jika terjadi suatu waktu hujan lebat atau juga hujan lokal, angin kencang dan juga petir ya teman produk. Dan tentunya ini untuk dapat diwaspadai ya teman produk. Baik, teman terbaik kamu, kita masih punya kurang lebih 17 menit lagi ya untuk di pagi ini. Dapat masih akan terus hadirkan lagu-lagu hits lainnya sebelum nanti dapat pamit undur diri dari internet kamu. Tetap bersama Pro 2 RRI Melabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini gentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, lagu dah, lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kapasan si mane, kawasan tempat.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

hati. Oke teman produ, ada Gerilya Cinta dari Kalopji. Lagu ini juga sekaligus mengikuti jumpa dengan bersama Dapa yang bertugas. Next Dapa akan hadirkan lagu JCJ dengan judul California. Ada Adinda. Lagu berikutnya ada Bang Bang ya teman produ, lagu Radio ya kan. Dan masih banyak lagu-lagu hits lainnya teman produ, turut menemani aktivitas pagi jelang siang kamu bersama produ RRI Molabo di 90,3 FM teman baik kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat menjalankan aktivitasnya. Semoga segala aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Dapat pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu. See you next time and bye bye.

0: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
1: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Harasakan ku dengar.
0: And now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
2: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Rizky Febian, Alama.
3: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
4: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
5: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.
6: Sudah pulang bukan yang terbaik.
7: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buat ku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menara wajahmu.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini gentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya. Lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane.

mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Sahanaya Ku Ingin. Liotra, teganya kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan pastinya siap nih menjalani aktivitas di pagi ini di tanggal 26 Agustus 2026. Kami kembali hadir nih menemani teman-teman di Pro 2 90,3 FM, radio yang selalu jadi teman terbaik kamu. Nah, buat yang lagi di rumah, di perjalanan, di tempat kerja, atau sedang santai nih menikmati pagi, jangan kemana-mana. Tetap stay tune karena bakal ada musik-musik pilihan, informasi menarik, dan tentunya suasana yang bikin hati teman berdua makin seru nih di pagi ini. Jadi siapkan mood terbaiknya, naikkan volume, dan nikmati hari ini bareng Tami hingga beberapa jam ke depan. Nah, untuk teman berdua, langsung aja nih udah dibuka mulai pukul 10 pas sampai 12 pas WIB nanti. Buat teman Pro 2 yang merequest lagu favorit, langsung aja kirim lewat WhatsApp di 0811-6877-903 dengan sebutkan nama kamu, judul lagu yang mau didengarkan, dan salam atau pesan kalau ada. Jangan sampai ketinggalan, karena selama 2 jam ke depan kami bakal nemenin teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan dan request kalian. Tetap stay tune di Pro 2 90,3 FM, teman terbaik kamu. Kita buka dengan lagu Gaya Indrawati, Bertanya-tanya. Selamat menikmati.

0: sedang mendengarkan Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

0: FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2Melabuh, Facebook, Pro2 RRI Melabuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Ya teman perdua, ada nih ada satu request yang masuk dan siap menemani suasana pagi kita hari ini. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah ikut meramaikan waktu request di perdua. Kali ini ada yang request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace nih. Wah, dari judulnya aja nih udah terasa ya, cocok banget buat kamu yang sedang menikmati suasana santai sambil mengingat seseorang, atau mungkin ada nih yang diam-diam lagi baper begini. Buat yang request, semoga lagu ini bisa menjadi teman yang pas untuk menemani aktivitas kamu hari ini. Dan buat teman perdua lainnya yang mungkin juga sedang suka dengan lagu ini, kita sama-sama dengerin nih. Langsung aja, ini dia Sumpah Mati dari Selena Grace, khusus untuk kamu yang sudah request dan tentunya untuk seluruh teman perdua yang sedang mendengarkan. Tetap stay tune di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melabo, Facebook Produe RRI Melabo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
2: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kaleng 16 Melabu Aceh Barat.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

3FM, Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu. Berikut pilihan lagu bintang radio 2026, kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Lebih Tough, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

WFM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimugunasi.

Ya, assalamualaikum teman berdua nih. Siapa nih yang suka stalking perjalanan sendiri nih di Google Maps? Nah, ternyata ada fitur yang lagi ramai banget dibikin konten, namanya lini masa Google Maps. Jadi fitur ini bisa memperlihatkan kembali jejak perjalanan kita, mau tahu selama ini pernah kemana aja, tinggal buka lini masa dan kita bisa nih melihat rekaman perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Mulai dari jalan-jalan, nongkrong, liburan, sampai perjalanan pulang kampung, semuanya ternyata bisa jadi bahan nostalgia nih teman berdua. Nah yang bikin seru, perjalanan kita bisa terasa seperti membuka kembali album kenangan. Dulu mungkin cuma ingat, oh iya pernah kesini, sekarang bisa melihat lagi rute dan tempat-tempat yang pernah didatangi. Makanya gak heran kalau tren ini ramai nih dibagikan di media sosial. Cocok banget buat teman berdua yang suka bikin konten perjalanan nih. Tapi jangan terlalu excited dulu. Nah, karena dibalik keseruannya ada risiko yang perlu diperhatikan, yaitu soal privasi nih teman berdua. Coba bayangkan kalau seluruh perjalanan kita nih dibagikan begitu saja. Orang lain bisa aja nih mengetahui tempat yang sering kita datangi, lokasi rumah, tempat kerja, bahkan pola aktivitas kita. Bisa bahaya banget kalau informasi tersebut tuh jatuh ke tangan orang yang salah. Nah, jadi kalau teman berdua mau ikut tren lini masa di Google Maps, boleh banget nih, tapi jangan sampai semua lokasi pribadi tuh diumbar. Pilih aja bagian perjalanan yang aman untuk dibagikan dan hindari menunjukkan alamat rumah atau lokasi secara real time. Nah, intinya trennya boleh diikuti, nostalgianya juga boleh, bikin konten juga boleh, tapi privasi jangan sampai kebobolan nih teman berdua. Nah, itu tadi info menarik buat teman berdua hari ini. Kalau penasaran dengan tren lini masa Google Maps dan risiko dibaliknya, informasi lengkapnya bisa teman-teman baca nih di rri.co.id Malabo. Tetap stay tune di Pro 293 FM, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana karena masih banyak musik dan info menarik yang bakal menemani aktivitas teman-teman sampai siang nanti. Ini dia Bukan Kamu dari Fatin. Selamat mendengarkan.

0: nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Super dulu buat kamu ini yang baru aja bergabung, jangan khawatir, waktu request ini masih dibuka sampai pukul 12 pas WIB. Jadi masih ada kesempatan buat lagu favorit kamu diputer nih dan menemani teman-teman per dua hari ini. Yang mau request lagu yang lagi kamu suka, lagu kenangan atau mau titip lagu buat seseorang, boleh banget nih langsung aja kirim request kamu ke WhatsApp di 0811-687-7903. Tulis nama kamu, judul lagu, dan salam atau pesan kalau ada. Jangan ditunda-tunda, kami tunggu sampai jam 12 nanti. Tetap stay tune di 90,3 FM, teman terbaik kamu. Ini dia Alia Masaid ulangi. Tetap stay tune. Selamat menikmati.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini gentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir Kicir, lagu dah, lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kepasan si mane, kawasan tempat.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Dengan halo teman berduanya di studio ini udah makin seru nih karena di sini udah ada Bang Faiz yang siap nemenin kita di studio daripada dia cuma duduk-duduk aja nih, ayo kita ngobrol santai nih sama Faiz. Kita kepoin nih kabarnya hari ini.
1: Enggak ada.
0: Halo.
1: Ya tes.
0: Kok selalu sih? Gak ada. Halo.
1: Halo,
0: Mi. Enggak ada. Enggak ada. Oke, apakah masalahnya itu enggak? Oke, halo.
1: Tes.
0: Halo.
1: Iya, tes.
0: Ternyata.
2: Kayaknya Faiz. Oh. Aduh, gimana sih okay. Ami ya? Kayaknya Aminya salah nain feeder nih teman pro 2 ya.
0: Maaf ya.
2: Oke. Nah, gimana Ami kabarnya, sehat?
0: Seharusnya saya yang bertanya.
2: Oh, kalau Faiz kan setiap hari memang ke kantor. Kalau Ami
0: iya.
2: Kan jadwalnya 4 hari masuk,
0: oh,
2: sehari
0: iya.
2: Libur
0: okay,
2: gitu
0: kan. Ngeles sekali.
2: Kemarin Ami siaran juga?
0: Kemarin ya, jangan dibahas.
2: Enggak, maksudnya ini tanya siaran juga.
0: Iya,
2: kan biasanya biasanya yang udah-udah itu kan Ami kan kalau tanggal merah pasti nggak masuk
0: betul,
2: yang
0: betul.
2: Sebelumnya kan waktu
0: iya.
2: Di staff makanya nih Faiz tanyain gitu gimana Mi sehat ya Mi ya
0: alhamdulillah sehat
2: ya
0: Faiz gimana nih kabarnya
2: alhamdulillah juga sehat nih apalagi abis ketemu Tami kayak tambah sehat saya ya
0: tapi tanggal 2 nih tanggal 2 apa kantong juga sehat
2: oh kalau sebenarnya kalau tanggal 2 itu tergantung kitanya sih Ami ya kenapa Faiz bilang seperti itu
0: yeah.
2: Karena kan kita kalau misalnya kalau masalah keuangan itu tergantung bagaimana cara kita mengelola
0: betul
2: ya.
0: Banget
2: nah biasanya kan kalau apalagi kalau misalnya kayak Ami itu kan sudah apa ya sudah berumah tangga ya
0: iya,
2: pasti kan
0: betul.
2: Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi apalagi nanti beberapa bulan ke depan bakal ada anggota baru
0: amin,
2: ya kan amin
0: ya
2: nah pasti persiapannya kan udah jauh-jauh hari ya Ami ya
0: iya betul
2: nah nggak mungkin dong nanti di hari H itu baru siapin gitu enggak
0: iya, jangan dong
2: ya tapi Ami sekarang udah gimana nih perasaannya setelah siaran hampir sebulan ya Mi ya.
0: Iya betul.
2: Hampir sebulan ya. Ini
0: iya,
2: hari ke 26. Berarti 4 hari lagi menuju 1
0: bulan.
2: Nih. Gimana perasaannya ini. Siaran di Pro 2?
0: Alhamdulillah, asik sih.
2: Oh, asik ya, seru ya.
0: Karena siaran langsung pulang.
2: Oh, gitu. Kalau dulu-dulu gimana?
0: Dulu-dulu mungkin
2: kenapa hilang?
0: Siap bekerja. Masih ada mengerjakan sesuatu lagi karena kerjaannya enggak pasti enggak langsung selesai di hari
2: betul.
0: Itu juga kan.
2: Iya
0: Faiz.
2: Sih. Cuma bedanya kalau dulu itu ada jam istirahatnya ya.
0: Iya, betul.
2: Kalau sekarang kan 5 jam siaran 2 jam setengah itu di luar siaran ya.
0: Dan paling enak dulu gedebuk-gedebuk di jam 8, sekarang di jam 9.
2: Benar. Ya kalau apalagi kalau Ami kan enggak masuk subuh sama malam.
0: Iya,
2: ya. Jadi
0: betul.
2: Cuma siarannya pagi sama siang.
0: Iya.
2: Iya. Nah, selama siaran hampir sebulan ini apa nih yang udah dijalani nih sama Ami? Ada enggak yang berkesan mungkin atau dari pendengar ada yang kira-kira nanya gitu. Ini
0: semuanya,
2: siapa sih yang siaran gitu? Kok enggak pernah kedengeran suaranya tiba-tiba muncul gitu.
0: Enggak ada yang nanya kok enggak pernah kedengeran ya suaranya.
2: Oh, enggak ada. Atau mungkin baru assalamualaikum masuk notif WA gitu. Kak pulang aja gitu.
0: Enggak ada juga alhamdulillah. Kayaknya ini lagi pada langsung matiin. Jangan dimatiin ya.
2: Enggak notif WA suruh pulang maksudnya suruh istirahat dulu gitu. Bukan
0: paling image itu ini sih Faiz
2: apa
0: pas buka WA untuk request lagu itu ternyata jauh-jauh juga pendengarnya
2: oh iya
0: dari

0: Kalimantan coba.
1: Kalimantan ada juga ya.
0: Iya, Kalimantan lagi kena ini ya. Bukan Kalimantan.
1: Oh, lagi ini ya kebakaran hutan di sana
0: itu
1: ya.
0: Itu Kalimantan.
1: Iya, itu Kalimantan.
0: Jambi, ya.
1: Bukan itu Kalimantan, Ami. Terus Ami agak shock gitu, sempat pingsan juga enggak gitu waktu baca
0: dia. Agak kirain itu bercandaan dari Kalimantan, ternyata benar.
1: Iya, enggak, Ami katanya kan dia shock gitu-gitu baca WA dari Kalimantan, sempat pingsan juga enggak gitu.
0: Ada
1: Sulawesi Tengah
0: mungkin dengerin juga.
1: Iya, oh gitu ya,
0: tapi kita jauh ya.
1: Biasa paling jauh tuh dari Medan yang WA ya, Ami ya, dari suami Medan sendiri ya. Ini tiba-tiba yang WA.
0: Lagi dengerin deh, halo.
1: Tiba-tiba yang WA dari Kalimantan, apa enggak shock ya kan?
0: Ini dia sampai merah ya.
1: Iya, enggak masalah tuh, Ami. Jadi terus gimana waktu dibaca, responnya gimana?
0: Responnya cuman kaget aja, ngapain?
1: Oh, itu.
0: Tapi dengan tetap harus tetap stay tune ya di 93 FM.
1: Nah, itu dia, Ami, kelebihan kita jadi seorang penyiar. Jadi meskipun kita enggak bertatap muka langsung nih sama pendengar, betul, ya, mereka tuh bisa dengerin suara kita dari mana aja. Iya. Ya, apalagi sekarang kan udah ada YouTube.
0: Iya, betul.
1: YouTube ya. Jadi mungkin pendengar yang mungkin enggak tahu wajah kita seperti apa. Nah, itu bisa kelihatan. Ya, mana sih muka Kak Tami? Oh, ini dia gitu. Tapi Tami kayaknya udah lama ya nggak bawa dialog ya. Kayaknya besok bisa di ini ya, di schedule terus ya sama Kak Eci ya.
0: Boleh nih, mungkin Kak Eci lagi mendengarkan. Ini ya.
1: Kayaknya harus lebih sering-sering untuk melatih vokal juga gitu ya. Harus lebih berani ya.
0: Iya.
1: Karena Ami nextnya nanti bakal kita siapkan jadi MC juga nih untuk acara-acara event-event besar gitu ya.
0: Jangan kayak gitulah. Ini terlalu cepat ya progresnya. Masih ya. 1 bulan.
1: Iya, kita harus gercep.
0: Naik ke event besar.
1: Nah, selain pendengar, ada lagi Ami yang bikin shock
0: selain
1: gitu.
0: Pendengar yang bikin shock apa lagi ya? Kayaknya enggak ada.
1: Enggak ada ya. Kalau jam mungkin kalau jam ini aja ya, jam siaran ya. Kalau biasa kan pulang kerja kan jam 5. Kalau siaran masuk siang kan
0: pulangnya nanti jam 2.
1: Enggak, siang yang masuk siang.
0: Oh iya, masuk.
1: Siang biasa Ami nunggu absen.
0: Nunggu absen kalau di jam 2 ini pulangnya enggak nunggu absen lagi. Kalau malam baru tunggu absen.
1: Oh,
0: kalau
1: gitu.
0: Masuknya siang.
1: Oh, berarti kenapa enggak tunggu absen? Biasa kan tuh.
0: Karena ngapain ditunggu? Menunggu itu enggak enak.
1: Oh, gitu. Oh, berarti sekarang udah ini ya, udah enggak nunggu lagi ya?
0: Enggak.
1: Karena memang jam 7 kan itu relay ya, relay. Nanti malam ada relay enggak sih,
0: Nanti malam ada. Ya, kemarin yang libur. Karena tanggal merah dan lagi maulitan ya.
1: Oh iya benar. Iya. Terus selama siaran ini ada ini enggak, maksudnya kabarin sama orang-orang terdekat juga nih, suruh dengerin gitu. Dengerin dong Ami siaran gitu.
0: Apakah ini mertua saya juga lagi mendengar?
1: Oh iya.
0: Karena
1: tapi keluarga-keluarga udah tahu semua.
0: Udah. Mungkin lagi pada dengerin.
1: Oh, kok bisa tahu Ami? Itu Ami sengaja kasih
0: nggak
1: tahu
0: dong
1: di grup keluarga atau?
0: Ya, Abang tahu lah.
1: Gimana?
0: Karena waktu itu kan minta ini juga kan, pendapat juga, karena mungkin dengan jam waktu liburnya mungkin akan berkurang kayak gitu. Karena biasanya kalau sudah cuti tanggal merah, keluarga di Medan itu pada nelpon
1: untuk suruh balik. Iya sih. Tapi kayaknya untuk 3 bulan ke depan enggak ada tanggal merah, Ami. Jadi aman.
0: Itu dia, itu aman. Masih aman. Tapi tahun aman depan itu kayaknya mulai terjadi.
1: Nah, itu itu balik lagi sama personal.
0: Iya, betul.
1: Ya, kan nanti kalau misalnya Ami memang mau cuti, ya itu harus baik-baiklah sama teman-teman penyiar yang lain gitu ya. Harus sama saling membantu ya.
0: Iya, betul.
1: Saling membantu. Karena kebetulan juga yang kayaknya yang di luar daerah cuman Ami sama Hendy ya.
0: Kak Cynthia.
1: Oh iya, Cynthia juga Cynthia, ya, tiga ya berarti ya. Nah, itu gak bisa cutinya barengan juga, sekali bertiga.
0: Itu dia.
1: Iya. Mungkin kalian bisa berbagi lah, lebaran pertama kedua Ami dulu, 3-4 nanti Bang Hendy.
0: Tapi kayaknya gak cukup 2 lebaran untuk pulang.
1: Iya, karena memang ya nama kita kerja di media, iya, ya seperti itu Ami.
0: Itu udah resiko ya. Ya,
1: konsekuensinya seperti itu. Iya, betul, konsekuensi. Ya, karena memang pendengar kita atau teman Pro 2 juga, itu Lebaran ada juga yang nggak pulang kampung.
0: Karena juga mereka mau mendengarkan suara kita mungkin.
1: Ya, karena mungkin ada sebagian orang tuh mungkin pengen pulang kampung tapi terkendala sama pekerjaan ya, atau mungkin ada yang terkendala sama biaya juga gitu. Ada mungkin terkendala takut ditanya kapan nikah gitu ya. Kan ada kayak Ami juga dulu beberapa tahun lalu kayak.
0: Enggak dong, enggak usah seperti itu.
1: Rencana enggak pulang kemarin kan gagal takut.
0: Iya, tapi enggak ada takut ditanya kapan.
1: Karena kan pertanyaan-pertanyaan kalau dekat Lebaran pasti enggak jauh-jauh dari kapan ini nikah gitu ya.
0: Tapi jangan diburu-buru juga ya teman berdua belum nikah.
1: Betul ya. Maksudnya menikah itu bukan karena desakan orang lain ya, tapi karena kesiapan diri kita sendiri.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul-betul.
1: Benar enggak? Ya, contohnya kayak Tami kemarin memang sudah siap banget ya, Mi.
0: Siap banget. Soalnya di waktu yang tepat gitu.
1: Nah, itu dia. Soalnya Ami galau terus nih statusnya.
0: Tolong.
1: Ya Allah. Kapan jodohku kan datang? Ya?
0: Aku beri beberapa permintaan gitu.
1: Iya, karena memang ya itu tadi ya, yang namanya masa depan kita kan enggak ada yang tahu seperti apa. Ya setidaknya kita kan cuman berusaha dan berdoa.
0: Tapi ngomong-ngomong ini kan kemarin Maulid nih Faiz.
1: Iya.
0: Kemana nih waktu Maulid?
1: Nah, kalau Faiz kan kemarin itu masuk loh Ami.
0: Gak ada.
1: Faiz masuk kemarin. Iya. Ami kan masuk siang.
0: Iya.
1: Jadi Faiznya nggak siaran sih, maksudnya di sini udah sampai jam 12. Setelah 12 apa setengah 1 ya jam istirahat baru balik.
0: Pasti
1: ke
0: ketemu sama Kak Cynthia.
1: Iya, Cynthia sama kemarin di Pro 1 Bang Karno.
0: Oh, Bang Karno.
1: Bang Karno. Ya, paginya Bang Karno kalau enggak salah. Kalau enggak salah berarti betul ya.
0: Betul.
1: Nah, di santai siang ini bahas apa sih Ami nanti?
0: Karena belum dilihat.
1: Iya, bahas seputar ini ya, kayaknya temanya itu masih seputar
0: ya.
1: UMKM ya, pelaku industri kreatif.
0: Iya, betul.
1: Ya, jadi nanti Ami bakal ngebahas tentang mengubah
0: apa?
1: Kreativitas menjadi peluang yang menghasilkan.
0: Kok lebih tahuan. Ya.
1: Iya, kan saya pengelola.
0: Oh iya, betul. Yang buat judul, maaf, Kak.
1: Ya, jadi mungkin teman pro 2 yang mungkin enggak tahu ya Faiznya pindah kemana, jadi itu bagian pengelola evaluasi program. Oh, iya. Ya, jadi yang bikin, yang bantuin bikin tema, yang bantuin cari narasumber dan lain sebagainya ya. Mungkin memantau aja ya Ami ya. Karena
0: kepo
1: biasa
0: kepoin sih. Ya. Tapi kok enggak?
1: Iya, itu dia. yang tukang ingat-ingatin penyiar kalau tiba-tiba penyiarnya menghilang, ini kemana nih, udah berapa lagu kok enggak ada suaranya gitu ya. Ya. Jadi mungkin ya itulah ya, mungkin yang namanya pekerjaan yang kita enggak tahu ya Ami ya ke depannya. Karena memang yang namanya kita bekerja di instansi itu bisa aja hari ini kerjanya di sini ya, besok
0: di
1: sana gitu. Tapi Faiz ya, ini Ami udah jalan 3 tahun ini memang selalu dipindah kayaknya dari Pro 1.
0: Pasti sama. Mungkin itu menandakan kita berkeluarga.
1: Nah, ini antara dua Ami.
0: Antara bagus
1: atau tidak gitu kan. Kalau bagus ya pasti dipindahin. Kalau enggak bagus juga dipindahin gitu.
0: Makanya sebaiknya kita di tengah-tengah aja sebetulnya.
1: Iya kan? Karena Faiz tahun pertama masuk itu di Pro 1, tahun kedua di Pro 2. Tahun ketiga ini dipindahin ke staff ya.
0: Siapa tahu jadi ke staff. Tahun depan.
1: Kayaknya enggak mungkin ya, terlalu cepat. Ya, yang pastinya ya seperti itu ya teman pro 2, yang paling penting untuk kamu di siang hari ini harus bisa menjaga kesehatan, jangan lupa istirahat ya. Kemudian jauhi stres juga ya. Kalau kata Ami tadi akhir bulan kayaknya keuangan agak-agak menipis sedikit, ya itu biasa, wajar lah ya.
0: Iya
1: ya.
0: Betul.
1: Jangan dibawa stres juga nih. Kalau misalnya lagi ada dinikmati, kalau nggak ada ya ditunda dulu.
0: Iya.
1: Ya.
0: Tapi ngomong-ngomong lagi nih,
1: apa
0: soal
1: nih?
0: Bintang radio,
1: mungkin
0: diiniin dulu ada berapa orang udah nih.
1: Nah, kalau untuk beberapa orang tuh udah puluhan Ami, puluhan.
0: Juga.
1: Udah puluhan jumlahnya.
0: Belum sampai belasan.
1: Enggak, udah puluhan.
0: Udah.
1: Belasan di atas
0: iya.
1: Belasan dong.
0: Oh iya, 10 20 mah.
1: Iya. Puluhan ya. Cuman kita masih membuka pendaftaran sampai tanggal 30.
0: Jadi 4 hari lagi.
1: 4 hari lagi. Jadi buat teman pro 2 yang pengin daftar ya, buruan. Itu usianya 16 sampai 25 tahun. Kemudian untuk wanita itu tidak sedang hamil ya, dan juga memiliki BPJS atau asuransi yang masih berlaku nih.
0: Berarti kalau sedang menyusui
1: menyusui boleh. Dan bilang kan hamil. Iya. Kayak Ami itu enggak bisa ya. Lagi hamil tuh enggak bisa. Kenapa? Karena kita kan orang hamil kan enggak boleh capek.
0: Iya, udah gitu kan nanti mungkin kalau menang mesti naik pesawat.
1: Betul ya. Jadi daripada nanti membahayakan diri sendiri dan panitia ya, iya, lebih baik enggak usah daftar gitu.
0: Agak menyusahkan takutnya.
1: Iya, karena memang kita enggak tahu nih nanti finalnya itu bakal di mana ya, kalau enggak saya di Jakarta sih nanti.
0: Oh, mungkin takut juga pulangnya ikut jadi punya bayi.
1: Apa maksudnya so, gimana? Di
0: Jakarta.
1: Oh, jangan dong, itu berarti udah menunggu hari ikutnya. Jangan, itu lebih berbahaya lagi ya. Dilarang untuk naik pesawat. Iya. Ya, jadi buat teman Pro 2 buruan ya daftar di websitenya itu Bintang Radio ya bintangradio.id. Jadi searching aja di Google, ketik Bintang Radio .id. Nah, nanti setelah ketemu langsung diklik aja di registrasi pendaftaran, tinggal ikuti langkah-langkahnya, langsung daftar. Atau yang enggak tahu boleh WhatsApp aja di 0811-6877903 ya. Mungkin enggak paham nih, Bang, yeah, tolong daftarin dong punya kami, boleh.
0: Oh, boleh didaftarin.
1: Boleh ya, kita bantuin. Yeah. Karena beberapa peserta kemarin ada yang Faiz daftarin, Ami, yeah, karena memang terkendala sama ini ya, sama proses pendaftaran, jadi kita bantuin.
0: Daripada terkendala aja enggak mau ikut, mending ini ya minta tolong
1: gitu. Jangan diam-diam aja gitu. Yeah. Udah enggak bisa diam-diam gitu ya kan.
0: Padahal udah ditakdirkan Allah, padahal kamu pemenangnya.
1: Nah, bisa jadi ya, karena memang untuk tahun ini Ami itu sedikit gambaran aja pesertanya itu rata-rata wajah-wajah baru.
0: Oh.
1: Nah, wajah-wajah baru yang memang belum pernah ikut
0: ya.
1: Memang ada beberapa yang sudah pernah ikut, tapi kebanyakan mereka yang masih baru-baru nih.
0: Dan lumayan juga banyak ininya ya, nah, saingannya sih.
1: Dan hadiahnya juga lumayan ya.
0: Berapa jadi, tuh mungkin dengan tahu
1: nanti kita hadiahnya. Nanti kita kasih tahu di pas technical meeting nih.
0: Oh iya.
1: Technical
0: iya.
1: Meetingnya itu tanggal 31. Setelah sholat zuhur ya, ba'da zuhur. Jadi buat yang udah daftar juga, jangan lupa untuk datang nanti di technical meetingnya. Di situ nanti kita jelasin proses penjuriannya seperti apa, kemudian untuk hadiahnya seperti apa, kalian tampilnya di tanggal berapa, itu nanti kita bakal jelasin konsekuensinya seperti apa. Jadi yang mau daftar buruan ya, daftar di mana Ami?
0: Di mana? Di
1: itu ada tulisannya. Website.
0: Oh, di websitenya, di website bintangradio.rri.id atau langsung aja datang ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabo Aceh Barat.
1: Nah, itu dia ya. Jadi persyaratannya mudah ya, teman Pro 2, kamu tinggal ikuti aja langkah-langkahnya dan nanti tinggal dimasukin aja persyaratannya di situ. Udah terdaftar di situ.
0: Tapi kayaknya buat-buat video lagi itu enggak sih?
1: Iya, video itu untuk ini sih Ami, untuk ngajak orang untuk ikutan gitu. Sekaligus dia tuh ngasih tahu ke orang untuk suruh vote dia, karena sistem penjuriannya itu ada voting dan juga dari penilaian juri. Nah, voting itu nilainya itu sebesar 30% ya, sementara untuk juri itu 70%. Jadi kalau misalnya dia nggak buat video, kan orang nggak tahu nih dia ada ikut apa enggak gitu. Jadi dia di video itu ngasih tahu kalau dia tuh ikut Bintang Radio dan suruh vote untuk di bintangradio.id itu. Jangan lupa vote aku ya gitu, karena memang itu sangat berpengaruh untuk penilaian gitu ya. Jadi buat teman Pro 2 buruan yang belum daftar, dia daftar terus, masih ada 4 hari lagi waktunya. Jadi untuk kamu yang mungkin enggak paham, boleh kontak aja di nomor Pro 2, boleh di 0811-6877903.
0: Ke nomor satu lagi?
1: Satu lagi enggak usah.
0: Padahal ini juga dibilang ketemu.
1: Soalnya lagi ada orangnya. Oh, iya. Kalau gak ada orangnya gak apa-apa.
0: Oke, ada lagi gak nih yang mau di...
1: Kayaknya gak ada ya Ami ya. Makasih ya Ami.
0: Iya, makasih ya. Banyak udah main-main dan nemenin kita nih di sini. Semoga aktivitasnya hari ini juga lancar.
1: Amin, amin ya.
0: Oke, bye-bye. Main-main.
2: Melalui website.
1: Iya, kenapa sih Ami kok grogi gitu?
0: Gak ada, iya. Oke. Bye.
3: Thailandnya.

Perkebunan Nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
2: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kaleng 16 Melabu Aceh Barat.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Ya teman perdua, tadi setelah kita bersama-sama mendengarkan ajan juhur, sekarang waktunya Tami kembali nih menemani teman-teman dengan info yang menarik. Nah, kali ini Tami mau bacain info tentang mengubah kreativitas menjadi peluang menghasilkan. Jadi terima perdua, siapa nih yang bilang kreativitas cuma sekedar punya ide unik? Kalau kita mau mengasahnya, kreativitas bisa banget nih dikembangkan menjadi sesuatu yang punya nilai dan bahkan bisa menjadi peluang untuk menghasilkan nih teman perdua.

0: Nah, kenapa? Karena kebutuhan terhadap karya kreatif semakin banyak, bisnis membutuhkan desain seperti itu, teman berdua. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sebenarnya ada nih di sekitar kita, bahkan mungkin ada di dalam diri kita sendiri, yaitu kreativitas. Nah, coba bayangkan ada yang hobinya menggambar, ada yang suka desain, ada yang senang bikin video, ada yang jago fotografi, ada juga yang suka masak, ada yang pandai menulis, atau mungkin ada yang suka membuat kerajinan tangan nih, teman berdua. Selama ini mungkin dianggap hanya sebagai hobi, padahal di era digital seperti sekarang, kreativitas bisa menjadi peluang untuk menghasilkan lo, teman berdua. Kenapa tuh?
1: Ruth Sahanaya.
0: Karena kebutuhan terhadap karya kreatif semakin banyak nih, teman berdua. Bisnis membutuhkan desain, UMKM juga ini membutuhkan yang namanya konten, media sosial membutuhkan video, brand membutuhkan produk, dan berbagai kegiatan membutuhkan nih materi promosi. Artinya kemampuan yang kita miliki bisa mempunyai nilai jika dikembangkan dengan serius nih, teman berdua. Tapi ada nih satu hal yang harus banget perlu kita ingat. Ya, menjadi kreatif bukan berarti harus selalu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, tapi kreativitas juga bisa berarti bagaimana kita mengolah sesuatu yang sudah ada menjadi lebih menarik, lebih bermanfaat, atau memiliki nilai yang berbeda nih, teman berdua. Jadi, jangan pernah nih meremehkan hobi yang kita punya, bisa jadi nih dari hobi itu muncullah sebuah peluang. Nah, teman berdua, kita lanjutkan dengan musik pilihan untuk menemani siang kalian. Tetap stay tune di 90,3 FM, teman terbaik kamu. Ini dia Kebutuhan Hati by Caleb G. Selamat menikmati.
1: Berikut pilihan lagu bintang radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.

Iya teman Perdua, kembali lagi nih di Santai Siang. Dan makasih banyak pasti tetap stay tune di Perdua 90,3 FM teman terbaik kamu. Nah sekarang kita masuk nih ke bagian yang menarik. Kalau tadi udah punya kreativitas, bagaimana nih mengubahnya menjadi peluang yang menghasilkan? Nah yang pertama kita bisa nih mengenali kemampuan sendiri. Jadi jangan sibuk melihat kemampuan orang lain sampai lupa dengan potensi yang kita punya. Jadi kalau kita jago desain, kembangkan nih desain kita. Kalau kita suka fotografi, perdalam nih fotografinya. Jadi kalau pandai membuat makanan, coba nih kita kembangkan resep dan cara pemasarannya. Nah setelah kita tahu kemampuan sendiri, yang kedua adalah melihat kebutuhan pasar nih teman berdua. Karena kreativitas akan lebih bernilai ketika kita bisa menyelesaikan kebutuhan orang lain. Misalnya, banyak nih UMKM yang membutuhkan desain untuk media sosial. Nah, kemampuan desain bisa ditawarkan sebagai jasa. Banyak orang membutuhkan dokumentasi acara. Nah, kemampuan fotografi bisa menjadi peluang. Banyak bisnis membutuhkan video promosi. Kemampuan editing bisa dikembangkan menjadi jasa. Jadi sederhana kan? Jadi jangan hanya berpikir, saya nih bisa apa? Tapi mulailah berpikir, kemampuan saya nih bisa membantu orang dalam hal apa. Nah dari situlah peluang mulai terbentuk di teman berdua. Dan jangan lupa kita bisa mulai dari kecil, gak harus nih langsung punya studio, gak harus nih langsung punya peralatan mahal. Manfaatkan apa yang tersedia. Smartphone bisa jadi, smartphone kan zaman sekarang nih bisa menjadi kamera, media sosial bisa nih menjadi etalase, dan karya yang sudah dibuat bisa nih menjadi portofolio yang penting. Karena mengubah kreativitas menjadi peluang dimulai dari mengenali kemampuan dan melihat kebutuhan di sekitar. Jadi gak harus langsung besar, yang penting nih berani memulai dan terus mengembangkan kemampuan. Nah kita setelah ini kita akan membahas nih sesuatu yang sangat penting di era digital, yaitu media sosial sebagai tempat memamerkan karya sekaligus mencari peluang. Nah tetap stay tune di Perdua 90,3 FM, teman terbaik kamu. Ini dia pesona sederhana sama

Ya teman kedua, kita lanjut lagi ini masih di Santai Siang. Kali ini kami membahas media sosial sebagai tempat memamerkan karya sekaligus mencari peluang. Nah, kalau dulu kan orang harus nih menyewa tempat atau membuat brosur untuk memperkenalkan sebuah karya. Sekarang ternyata ada cara yang jauh lebih mudah nih teman kedua, yaitu media sosial, ya Instagram, seperti Instagram, TikTok, Facebook, bahkan WhatsApp bisa nih menjadi tempat untuk memperkenalkan karya buat yang punya kemampuan desain. Nah, tinggal kita upload hasil desain, yang suka fotografi bisa nih tampilkan hasil fotonya, yang suka buat makanan, membuat makanan bisa nih tampilkan produk dan proses pembuatannya, yang bisa editing video bisa juga nih tampilkan hasil karya. Intinya jangan cuma punya kemampuan, tapi teman berdua bisa tunjukkan kemampuan itu. Nah, karena sebagus apapun karya kita, kalau tidak pernah diperlihatkan, orang kan akan sulit nih mengetahui bahwa kita punya kemampuan tersebut. Jadi media sosial itu juga bisa menjadi portofolio. Orang yang membutuhkan jasa kita bisa nih melihat karya-karya sebelumnya, dari situlah kepercayaan mulai dibangun. Tapi jangan sampai hanya mengejar jumlah likes dan followers, karena yang lebih penting adalah konsistensi dan kualitasnya nih teman berdua. Teman berdua bisa nih posting secara rutin, buat konten yang relevan, tampilkan proses di balik karya, dan tetap gunakan bahasa yang sesuai dengan target yang ingin dituju. Jadi gak perlu nih menunggu karya yang sempurna, karena semakin sering berkarya, semakin banyak pengalaman yang didapat. Dan semakin sering nih kita belajar, semakin berkembang kemampuan kita. Jadi media sosial jangan hanya digunakan untuk scrolling berjam-jam sesekali. Jadi gunakan untuk menunjukkan apa yang bisa kita ciptakan. Siapa tahu nih dari satu postingan datang satu peluang, dari satu peluang datang pelanggan, dan dari satu pelanggan kita bisa berkembang menjadi sebuah usaha. Kita lanjutkan dengan musik pilihan. Tetap stay tune di 90,3 FM. Teman terbaik kamu, ini Kau Seputih Melati. Selamat menikmati.

Iya dong, nomor 2 ini dia segmen terakhir santai siang hari ini. Kalau ingin mengubah kreativitas menjadi peluang menghasilkan, ada 3 kata penting yang harus diingat nih. Belajar, konsisten, dan berkarya. Kenapa belajar? Karena dunia terus berubah nih. Tren berubah, teknologi berubah, dan kebutuhan masyarakat juga pastinya berubah nih teman berdua. Jadi kemampuan yang kita miliki harus terus dikembangkan, kemudian tetap dong kita harus konsisten. Jangan baru membuat 2 atau 3 karya kemudian berhenti karena belum mendapatkan hasil. Nah, membangun nama dan kepercayaan itu memang membutuhkan waktu nih teman berdua. Bisa jadi karya pertama belum dilirik, karya kedua belum ada yang pesan, karya ketiga masih sepi, tapi jangan langsung menyerah nih teman berdua. Bisa terus mengevaluasi, bisa terus belajar, bisa terus mencoba, dan yang terakhir berkarya. Karena ide tanpa tindakan hanya akan menjadi ide. Kreativitas tanpa karya tidak akan terlihat, dan kemampuan tanpa dikembangkan akan sulit menjadi peluang. Jadi teman berdua, kalau hari ini punya satu kemampuan yang disukai, mulailah untuk mengembangkannya. Buat karya, tampilkan, bangun portofolio, manfaatkan media sosial, pelajari kebutuhan pasar, dan perlahan ubah kreativitas tersebut menjadi sesuatu yang punya nilai. Karena bisa jadi nih hobi yang selama ini dilakukan hanya untuk bersenang-senang justru menjadi jalan menuju pekerjaan, usaha, bahkan sumber penghasilan teman berdua. Dan sebelum kita tutup nih santai siang hari ini, kita bisa nih dengarkan lagu pilihan untuk menemani teman berdua. Ini dia Alamak by Rizky Febian. Selamat menikmati.

Ya teman perdua, gak terasa nih selesai sudah nih santai siang hari ini dengan tema mengubah kreativitas menjadi peluang menghasilkan. Nah, dari pembahasan tadi kita nih belajar bahwa kreativitas bukan hanya tentang membuat sesuatu yang menarik, tapi kreativitas juga bisa menjadi keterampilan yang memiliki nilai nih teman perdua. Mulai dari desain, fotografi, video, kuliner, menulis, kerajinan, sampai berbagai bidang kreatif lainnya. Nah, yang penting bukan hanya punya kemampuan, tapi berani mengembangkannya, berani menunjukkan karya, dan berani mencoba tentunya. Dan yang paling penting adalah jangan cepat menyerah nih teman perdua. Karena kan peluang kadang datang bukan kepada mereka yang paling hebat, tetapi kepada mereka yang mau terus mencoba dan konsisten berkarya. Jadi teman perdua jangan biarkan ide hanya berputar di kepala, tapi teman perdua bisa mengubah ide menjadi karya, mengubah jadi karya menjadi peluang, dan kalau peluang itu terus dikembangkan, bukan gak mungkin nih kreativitas bisa menjadi jalan menuju penghasilan. Terima kasih udah menjadikan perdua sebagai teman terbaik kamu. Tetap semangat mengejar mimpi dan tentunya jangan berhenti berkarya nih teman perdua. Tetap stay tune di Perdua 90,3 FM. Teman terbaik kamu, ini dia Lampu Kuning by Juicy Layusi. Selamat mendengarkan.

sangat terasa nih kebersamaan kita di Santesia hari ini sudah sampai di penghujung. Terima kasih sudah menemani Tami dari awalnya sampai akhir dalam obrolan musik yang hadir siang ini. Hari ini kita juga udah ngobrolin tentang bagaimana kreativitas bisa diubah menjadi peluang yang menghasilkan. Semoga bisa ini menjadi sedikit inspirasi untuk terus berani berkarya dan mengembangkan apa yang kita punya nih teman berdua. Dan sekarang sedih banget sih waktunya Tami pamit dulu dari ruang siaran. Tetap semangat, tetap produktif, dan jangan takut mencoba hal baru, dan jangan pernah nih berhenti berkarya. Tami pamit dari dari ruang siaran hari ini. Terima kasih, tetap stay tune di Pro 90,3 FM, teman terbaik kamu. Ini dia penutupnya, takkan terganti, by Sabrina Liner. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimugunasi.

0: Musique. Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Staff, sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liotra, teganya kau.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulah bukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawai 16 Melabo Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro. Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
1: Suwe, suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kapasan si mane, kawasan tempat.

0: mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman Produa. Siang jelang sore lah ya, karena udah jam 3:30 juga nih. Udah pukul 15.45 menit waktu Indonesia Barat ya. Sudah menjelang petang teman Produa. Dan tentunya kita di Depart Sore Ceria. Aku informasikan nanti untuk azan asar ya, di hari ini dia di CCR kita 26 Agustus 2026, bertepatan di hari Rabu ya, pukul 15.52 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kalian jangan kemana-mana, tetap terus bersama Pro 2 teman terbaik kamu. Lagu-lagu hiburan akan terus menemani kamu teman Pro 2 untuk di jelang sore hari ini ya. Dan tentunya aku akan terus menemani kamu hingga ke pukul 7 malam nanti. Tetap terus bersama Pro 2 teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melaboh 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
2: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melaboh di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16 Melaboh Aceh Barat.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melaboh dan @pro2melaboh atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melaboh. Bintang Radio RRI Melaboh 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: 15. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pagi Tough, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untuk

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: berikut pilihan lagu bintang radio 2026. Kategori pop daerah. Lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini gentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir Kicir, lagu dah, lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane,

mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Ito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
7: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
10: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawai 16 Melabo Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
4: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Kebakaran terjadi dengan cepat, dalam 30 detik percikan api kecil dapat berubah menjadi tidak terkendali. Selain resiko terbakar, menghirup asap dalam jumlah besar pun dapat menyebabkan resiko yang fatal bagi manusia. Kebakaran dibagi menjadi tiga, yaitu A, B, dan C. A. Disebabkan oleh benda-benda padat, misalnya kertas, kayu, plastik, karet, busa, dan lainnya. B. Disebabkan oleh cairan yang mudah terbakar, misalnya bensin, solar, minyak tanah, spiritus, alkohol, dan lainnya. C. Disebabkan oleh listrik, media pemadam, alat pemadam kebakaran, atau apar, atau racun api tepung kimia kering.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Bener juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang. Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya? Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan...

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis. Uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Teman Podcast, jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan corok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya

0: titiknya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
1: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
0: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, tanah sumbat, pas kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan, demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan, di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya. Jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya itu mah jaraknya jauh. Jadi nggak bisa kita pantau dengan garuda atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol, cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Jadi disitulah kendalanya.
1: Maka dari itu, pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga, agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing, yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabu. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabu dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
0: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah dia ke parit kan. Seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu, apa itu, penertiban. Itu di paretnya itu sekurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh. Setiap hari kita ambil.
2: Sampahnya.
0: Dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditertibkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan paritnya kan. Disitulah kami gendalanya.
1: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli. Tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
0: Kami punya rute. Kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari, pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami nggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari DLH. Oh besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Berarti kami nggak bekerja di rute, tapi kami tetap bekerja. Tidak ada pre kami, tidak ada pre kecuali Lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang gak sadar bahaya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI, bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Contoh, di Simpang Kisaran, Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini, ditaruh di situ. Nampak kan, waktu lewat, itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan, masyarakat tetap. Itu yang contoh, contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, Jalan Generasi, di Indrapuri,

0: nasional di Pasir Pinang, di Pertamina sana. Mm-hmm. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang itu, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya JP dan Merbu, kan itu kawasannya kan, janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi, di Jalan Daud Daria 2, di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, menghabiskan sampah. Nah, mohon saran kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah, agar dapat ini ya, melihatlah ke mana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
1: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Nomor 2 lagu darinya Tiara Andini yang sudah kita dengarkan untuk saat ini ya, Gemintang Hatiku. Wow, memang kalau Tiara Andini ini enggak titi ya. Enggak pernah apa? Enggak pernah gagal ya lagunya ya. Oke. Okay. Nah, Nomor 2 dan sebelum ya kita dengarkan lagi lagu-lagunya, aku mau kasih informasi juga nih untuk kamu. Informasi dari rri.co.id Melaboh, yang mana pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM sebagai salah satu upaya membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi Bupati Aceh Barat Tarmizi bersama jajaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UM dan UKM di Perindangkop ya, di kantor dinas setempat pada Rabu 26 Agustus 2026. Bupati Tarmizi mengatakan pengembangan UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah daerah karena sektor tersebut memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Yang mana di Perindakop akan terus melakukan ekspansi, pengembangan, dan pembinaan terhadap pelaku UMKM termasuk menata berbagai produk unggulan daerah. Bupati menyebutkan pemerintah daerah juga sedang menyiapkan pusat souvenir khas Aceh Barat yang ditargetkan mulai dibangun tahun ini dan diharapkan dapat menjadi salah satu pasar bagi produk UMKM lokal. Selain tentunya teman Pro 2 ya, Bupati juga turut meninjau Galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda yang berada di kantor di Perindakop, dan tentunya beliau menilai sejumlah produk kerajinan Aceh Barat yang berada di bawah pembinaan Des Dekranasda sudah memiliki kualitas yang baik. Namun kapasitas produksi dan kesiapan pelaku usaha masih terus perlu ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam jumlah besar. Ia berharap pengembangan dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan UMKM di Aceh Barat sekaligus melahirkan produk unggulan khas daerah yang mampu menembus pasar luas. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan pada tahun 2027 dan 2028 semakin banyak produk unggulan daerah yang dipasarkan, disertai peningkatan jumlah dan kapasitas UMKM di wilayah tersebut. Itu dia tentang produk informasi dari rri.co.id Melaboh, yang mana Aceh Barat fokus kembangkan UMKM untuk buka lapangan kerja. Baik, Tom Pro 2, kali ini kita mau dengerin lagi lagu-lagunya. Selamat sore untuk kalian semua dimanapun yang pasti akan berada untuk di sore hari ini, yang terus mendengarkan Pro 2 Melaboh ya, teman Pro 2, untuk keseharian kamu tentunya yang udah dengerin siaran kita dari opening tadi, dari pukul, dari pagi ya sampai saat ini, sampai nanti malam di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

0: Yeah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Baik, teman berdua, kita break dulu untuk lagu-lagunya karena sudah waktunya kita untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.47 menit waktu Indonesia Barat.

0: Amin, amin ya robbal alamin. Dan juga teman Pro 2, waktunya Cirrus pamit ya. Dan langsung saja kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti MLC. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini malam kemis ya.
2: Malam bantu aku untuk dengarkan dia.
1: Pokoknya malam hari ini teman Pro 2, seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua ya, Dit.
2: Betul. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang pria.
1: Yes.
2: Yang baru aja ngerilis single terbarunya nih.
1: Betul banget. Dan apakah kamu sudah siap untuk terpingkal-pingkal malam hari ini? Pingkal-pingkal mambo lagi.
2: Salah.
1: Sebagai kekasih. Kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan teman Pro 2 di MLC pastinya ya.
2: Yes, jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, dan pastinya jangan geser radio lo teman Pro 2, karena lo masih di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
2: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini. Tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
1: Yes, sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
2: Buidi, itu barusan dari Edit ya. Lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
1: Loh, enggak.
2: Iya, Pak.
1: Cowok kan ganteng.
2: Oh
1: kan?
2: Iya, benar, benar.
1: Kalau cewek cantik.
2: Cewek cantik. Benar, benar, benar.
1: Sudah ada Kenry.
2: Kenry.
3: Halo, halo, halo.
2: Kembali lagi Kenrins ke sini akhirnya.
1: Halo, Kenry.
2: Gokil.
1: Gimana kabar, Bro?
3: Alhamdulillah baik, Bang.
1: Alhamdulillah ya. Ini terakhir kalau enggak salah awal tahun ya? Iya kan?
3: Iya,
1: awal tahun ya, kurang lebih ya.
2: Terakhir gua apa sih?
3: Masih seperti dulu.
2: Masih seperti dulu.
1: Tapi yang sekarang udah gak seperti dulu dong berarti, Dan?
3: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
2: Ada yang baru nih.
1: Gokil. Tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
3: Buat single ini ya? Buat single ini persiapannya ya nggak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
1: Oke.
3: Okay. Ini lebih ke ketulusan hati aja sih.
1: Memantapkan hati ya.
3: Iya, memantapkan hati.
2: Wah, gila.
3: Karena kebetulan ini tuh lagu ini, Bang, nulis sendiri.
1: Oh iya benar.
3: Yang waktu itu aku ada spoiler.
1: Iya, benar.
3: Iya.
2: Jadi lagu ini. Wah, gokil.
3: Akhirnya ini rilis benar.
1: Akhirnya rilis benar.
2: Single ini berjudul Semesta.
1: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
3: Iya.
1: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang benar-benar pure dari tulisan lu sendiri?
2: Hasil lu sendiri.
3: Campur aduk. Ternyata iya, aku kira bakal segampang itu untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
1: Dan
3: enggak tentu semua orang nerima kan. Alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
1: Oh iya.
3: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. POV-ku sendiri.
1: Berarti itu cukup ngerubah lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
3: Iya sih.
1: Lumayan ya.
3: Lumayan ngerubah, tapi masih
1: ceritanya
3: masih di situ sih, Rus. Ceritanya gitu.
1: Masih di situ ya.
2: Ini cuman. Berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
3: Iya.
2: Oh,
3: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
2: Kenapa cuy akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
3: Karena kemarin terlalu luas permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
1: lebih personal mungkin ya jadinya.
3: Lebih dalam lagi
2: gitu. Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya lagu ini.
3: Bener.
2: Wah, gila.
1: Gokil.
2: Kenapa judulnya Semesta?
3: Kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
2: Enggak apa-apa.
1: Kita punya waktu.
2: Masih ada berapa jam lagi kok. Tenang aja.
3: Oke.
1: Gimana?
3: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman. Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
2: Udah ada sebenarnya.
3: Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
2: di Takengon.
3: Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ. Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu. Makanya terus sekarang dirubah jadi POV ku gitu.
2: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
3: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
2: Oke.
3: Okay. Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek nggak sih cerita ke orang yang nggak tepat gitu.
2: Oh.
3: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
2: Oh, I see. Gitu. Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
3: Insya Allah ada.
2: Eh, gila. Siapa namanya? Siapa namanya?
3: Bang Agung.
2: Bang Agung. Gila. Kiki ada, Kiki. Namanya Kiki.
3: Kiki ada.
2: Ada Kiki. Ada Kiki.
3: Sahru ada Sahru.
2: Luar biasa Sahru. We love you.
3: PKI mana?
2: Harus disapa dulu dong teman-temennya.
3: Yay, halo guys, teman-teman semuanya. Oh gitu.
2: Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
1: Benar sih. Tongkrongan asik, Bro.
2: Tongkrongan asik dong berarti dong.
3: Wah, asik banget sih.
1: Seru.
2: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
3: Mungkin ya.
2: Iya, mungkin ya.
1: Semoga.
2: Absen dong kalau kalian nonton absen dan nanti kita sapa ya.
3: Coba absen lah guys.
2: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakili enggak?
3: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
2: Oh.
3: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
2: Oh, wow.
3: Nah, dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
2: Oke.
3: Tanya dunia dan berterus terang enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang

0: aja.
1: Wih, asik bro. Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren, keren, keren, keren, keren. Keren, keren, keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu, punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
2: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin Ade lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Iya,
0: tapi enggak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan, dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Oke.
0: Okay. Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Berarti.
0: Berserah.
1: Paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung chat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan masih bersama Ken Reese.
1: Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta.
2: Betul. Gitu kan.
1: Di mana lagu ini bercerita tentang kayak, ya intinya adalah kita
2: Berserah
1: diri lah ya. Gitu kan, terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, mm-hmm. yang menghadapi masalah masing-masing. Cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi
2: Enggak usah. Ya. Okay.
1: Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
2: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
3: Iya sih.
2: Udah UFO nabi gitu misalnya. Kan.
1: Masih setengah 8 malam.
2: Oh iya benar. Oh, iya, kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
3: Biasanya ya.
2: Iya kan.
1: Udah mulai konspirasi.
2: Lu tanya gitu, kan? Agak deep enggak apa-apa ya?
1: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
2: Okay. Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
1: Salah. Jalanan macet gak?
2: Udah. Itu basa-basi harusnya di awal, bukan di segmen 2.
1: Nah, yuk bagi kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
2: Coba. Apa yang pengen lu tanyain, Dit?
1: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu Semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
3: Gimana ya?
2: Sedih. Aduh nih, berat nih kayaknya nih.
3: Ding-dong.
2: Gak usah. Gak usah pakai mulut lagi back sound.
1: Sorry. Males lagi.
2: Iya. Silakan.
3: Ya, kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih, aku kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
1: Oke. Okay.
3: Memandang dunia.
1: Benar.
3: Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang enggak perlu pun. Itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu enggak apa ya? Energinya enggak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan.
1: Iya. Yeah.
3: Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih, lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
1: ChatGPT jadi teman ya.
2: Iya, benar.
1: Oke. Okay. Gak masalah.
2: Kita semua begitu kok.
1: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
2: Iya. Sekarang udah enggak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Udah lah, di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
3: Banyak sekarang. Lagi.
2: Iya, banyak.
3: Panggil saya.
2: Iya. Orang Saharab. Iya. Okay. Tapi itu hal umum ya sekarang.
1: Hal umum gitu. Yeah. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
3: Cerita.
1: Oh, tetap ya.
3: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
1: Oke.
3: Ibu tuh tempat yang
2: nyaman.
3: Ya, nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
2: Iya.
1: Benar.
2: Karena cuma ibu yang enggak menghakimi cerita anaknya ya.
3: Benar banget.
2: Iya kan? Iya kan?
3: Tapi kadang ada juga sih.
2: Iya. Ah, kamu gitu aja gimana sih gitu.
1: Iya. Kan? Itu dia tetangga.
2: Mental sih. Jujur mental ya digituin ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
3: Benar. Punya treat khusus lah,
2: buat khusus. Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang nggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
3: Bener,
1: betul.
2: Iya.
1: Atau enggak ya, jadi rahasia umum aja gitu.
2: Iya.
1: Kemana-mana.
2: Cuma nyebar gitu kan. Ya kan?
3: Benar.
1: Ya kan? Itu kacau sih.
2: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
1: Maksudnya tau. Kayak, gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
2: Iya.
1: Gitu kan?
2: Iya.
1: Tapi iya sih ada ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
3: Iya benar.
2: Itu humas, namanya humas kalau begitu. Bukan temen itu begitu.
1: Jubir
2: namanya. Iya.
3: Sih, sakit sih.
2: Tapi akhirnya dari proses lu itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lu merasa ada titik di mana kayak aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
3: Ada banget bang.
2: Ada banget.
3: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umurku yang sekarang ya. Kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
2: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
3: Gue 25 bang sekarang.
2: Oh iya.
3: Masih muda lah ya.
2: Iya, iya.
3: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
2: Wih jelas.
3: Karena lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
1: Iya, iya.
3: Mencari Tuhan atau apa segala.
2: Oh iya benar.
3: Perjalanan hidup lah banyak.
2: Senang.
3: Jadi kayak iya emang ada sih di fase down.
2: Down ada ya.
3: Mau kali kadang kayak sedih bang.
1: Aduh sedih ya.
2: Aduh sedih.
1: Bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase yang lagi down banget, kita juga bingung arah mau kita
2: mau
1: kemana ya hidupnya.
3: Asli.
1: Ya. Iya kan, itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya
2: di fase-fase itu. Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Asik. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu. Iya, pasti ada perasaan kayak gitu.
3: Khawatirnya. Apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
2: Dari mana?
3: Dari Aceh aku.
2: Dari Aceh.
3: Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya kalau di saat lagi down gitu. Terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
1: Iya benar.
3: Kayak nelpon ibu tuh kayak gak perlu ngomong tuh
2: udah tahu.
3: Air mata langsung.
2: Langsung
3: ma. Tes.
2: Iya tiba-tiba netes ya.
3: Aduh gimana ya. Itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga.
2: Pasti.
3: Dan satu lagi ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini. Aku merantau dan menghabiskan waktu di sini sebenarnya untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udahlah mau balik ah kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi kadang kau udah naik tangga. Iya wak. Sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua wak. Makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya, banyak pro dan kontranya juga lah. Kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut wak. Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut wak. Gak bisa ngeliat ibu lagi.
1: Benar.
2: Khawatirnya di situ ya.
3: Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo gak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya wak? Itu sih sampai sekarang sih.
1: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga ingin membahagiakan orang tua, gitu kan. Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin, gitu kan. Tapi emang kalau kita gak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu.
3: Tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang bang. Ini gak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang maksudnya gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
2: Iya benar.
1: Tapi emang benar.
3: Solusi lah.
1: Iya. Tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
2: Benar.
1: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang mungkin manusia bisa berencana gitu kan.
2: Tapi Tuhan yang menentukan.
3: Tapi rencana Tuhan
2: menentukan. Luar biasa.
1: Edit ways.
2: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini?
1: Benar, kita coba dengerin dulu ya teman Bro 2. Dan
2: boleh.
1: Buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Betul.
1: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
2: Wow.
1: Alright, jadi langsung aja ini dia Semesta dari Ken Reese.
0: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih bersama Ken Reese.
0: Right. Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah gitu, kan.
0: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dia juga the one and only Kamga.
0: Yoi. Pastinya. Tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Bang Ramadan. Ramadian.
0: Benar. Dan ini produserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih. Senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Iya. Ada karakter Kak Randy juga di situ.
1: Betul.
2: Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, yeah, benar.
2: Jadi
1: bener.
2: Orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerja sama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga gitu kan. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh iya.
2: Asik-asik banget.
1: Ice.
2: Ada Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Bisa seru gitu kan.
2: Seru itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih,
0: welcome
2: mereka
0: ya.
2: Welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin. Pasti
0: amin.
1: Harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
2: Insyaallah amin.
1: Insyaallah ya.
0: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya? Hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
2: Puas banget pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenjon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenjon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenjon semuanya. We love you Kenjon.
2: Jadi mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar. Support terus ya Kenjon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenjon juga nih.
1: Di YouTube ya, di kita YouTube. Bacain di YouTube karena rame banget nih.
0: Ada Dian Pejo. Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Kenris berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis?
1: Oke. Okay. Wow.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
1: Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: 4 bulan 5 bulan ya. Sampai akhirnya rilis ya.
2: Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Alright.
1: Oke. Baru ini ya, baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya Kak, karena lagu sendiri kan.
1: Oh iya.
2: Dan belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Oh. Kayak pengalaman baru ya.
2: Iya. Benar banget. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri.
1: Iya, benar.
2: Buat sendiri doang kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
0: Benar. Lo ada rasa takutnya gitu enggak awal-awal?
1: Pasti.
0: Ada ya. Pasti ada, karena, ada takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi Kak.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu sama Bang Agung.
0: Oke.
2: Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang diubah gitu ya.
1: Bener.
2: Itu salah satu kebimbangan aku juga ternyata.
0: Betul.
2: Kemarin. Dan Syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
0: Benar.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
0: ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Yang di lagu ini nih.
0: Benar. Oke. Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kendrick di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue. Nah,
2: kalau lirik favorit dan tersirat

0: kenapa part itu?
1: Part itu, jadi waktu itu kita masih rundingin pegantian lirik itu.
0: Oke, okay, okay.
1: Masih rundingin sama Kak Randy, sama Kak Teddy juga. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
0: Oke,
1: okay, oke. Sama... Jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin,
0: okay,
1: yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa, dalam sunyi ku berterus terang bahwa semesta akan beri jawaban yang aku cari.
2: Benar.
1: Akhirnya dibuletin di situ Kak.
2: Oke.
1: Okay. Nah dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
2: Dalam doa ya.
1: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
2: Benar.
0: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
2: Tapi gue nggak nyangka ya, ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya.
0: Deep.
2: Pesan di akhir lagu itu berarti ya, di part akhir ya.
1: Di part akhir
2: itu benar-benar gongnya berarti.
0: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam, coy. Bisa jadi karya kan.
1: Itu asli banget.
0: Iya kan.
1: Bener. Apalagi udah kena kopi.
0: Ada gitar. Wah, udah.
1: Rock sudah.
0: Enggak pulang dah.
2: Sampai subuh.
0: Azan subuh berbubar.
1: Subuh masuk cerita baru lagi.
0: Iya.
1: Salat rakaat berapa nih dalam. Biasa gitu.
0: Ada yang kunut, ada yang enggak nih, apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Benar. Kacau ya.
0: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Ini kita ke WhatsApp kali ya.
0: Ada dari siapa nih? Ta.
2: Okay,
0: negara. Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
2: Iya.
0: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
2: Terlalu pick me.
0: Oh sorry.
2: Terlalu pick me.
0: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
2: Wih.
0: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Love you so much.
2: Wih. Gokil. Lop
0: sekebon. Lop sekebon.
2: Bener. Tapi gimana rasa lu apa lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
0: Betul.
1: Itu bonus buat aku sih Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
0: Ya.
1: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini, kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
1: Iya, jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini
0: betul, gitu.
1: Itu sih yang Alhamdulillah.
0: Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
2: Bener.
0: Kan klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
2: Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa. Menurutku ya, rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
1: Masya Allah.
2: Karena bagus banget. Tapi ini ya, Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
0: Wede, menarik nih.
2: Mau sama siapa cuy? Wishlist collab sama siapa gak?
1: Wishlist ya. Kalau penyanyi,
2: Okay.
1: aku pengen ditulisin, kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
0: Raim Laude? Wah, gokil.
2: Sedap sih.
1: Kak Raim Laude tuh kayak,
0: banget.
1: Masya Allah Kak Raim.
0: Masya Allah ya.
1: Aku kemarin kan pernah ketemu kan? Pernah ketemu. Dan ngeliat aku ngefansnya tuh sama dia, kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh guys.
0: Iya benar.
1: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh Kak.
0: Iya, humble ya.
1: Humble banget dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga.
0: Yes,
1: dan dia juga banyak ngajar-ngajarin aku lah tentang yes. kalau pengen baca-baca buku kayak gitu
0: dan yeah, dengan
1: referensi yeah. bisa nongkrong Jalan Surabaya.
2: Ada
1: toko kaset vinyl gitu.
0: Okay. Oh, Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Tahu.
1: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau lo pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lo nggak pernah denger.
0: Iya.
1: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama kak.
0: Iya benar-benar.
1: Jazz
0: benar.
1: Inilah.
0: Yeah, emang toko barang antik situ ya.
1: Iya.
0: Benar-benar.
1: Toko barang antik.
2: Menarik.
0: Iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
2: Benar-benar
0: luar biasa. Kalau pesulap ada yang.
2: Ayo pesulap.
0: Emang kenapa dia nggak boleh?
2: Ya nggak apa-apa sih. Cuman kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
0: Di Darko. Ya siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan.
2: Joe Sandi. Joe Sandi pusing ngitung dia nyanyi. Gimana?
0: Sulap angka tuh Joe Sandi. Iya, kan? boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
2: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
0: Di YouTube ada dari siapa nih? Banyak banget yang nanya.
2: Sama-sama aja deh.
0: Ada 5,000 nih, ada.
1: Wow.
0: Oh, dari Grid nih katanya okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi, part favoritnya. Terus juga bawa lagi coy.
2: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan?
0: Nanti
2: lah ya.
0: Nanti ya.
1: Secepatnya doanya.
0: Oh nih. Ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis. Karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya. Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
2: Bener, keinjek kayak kaki.
1: Bukan. Gak juga sih bang. Ya
0: bener sih. Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Iya, bisa jadi.
2: Denger iklan dulu.
0: Iya. Ada lagi nih.
2: Ada lagi.
0: Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah, gokil sih kalau Mas Indra Lesmana ya.
2: Bener.
0: Jelas banget tuh.
1: Pengen sih.
0: Iya nih. Indra Lesmana. Wah, gokil. Oke. Bawa lagi.
2: Udah mentok.
0: Oh, udah mentok. Oke.
2: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kendris ya, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
0: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: Yo yo yo, masih di MLZ.
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes yes yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yo, eh.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya. Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya, oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: Atau visualizer. Gue juga masih susah kok ngomong itu kok.
2: Visualizer.
1: Synthesizer.
0: Salah, beda lagi.
1: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent gak? Jangan kita maksudnya.
0: Ya pasti butuh talent dong.
1: Iya dong. Nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing gitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya.
2: Lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan semesta gitu, kayaknya sadu banget
0: sih. Bener sih
1: macet-macet gitu kan,
2: macet dan iya semesta ku meminta gitu.
0: Bisa
2: rubah juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak keren ya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga semesta mengizinkan itu semua.
0: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
1: Masuk TV,
2: Mak.
0: Alright, yes. Lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya Mas.
0: Yes, yoho. Buat tahu update-nya ya. Kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Sukses ya.
2: Terima kasih. Sukses. Amin.
0: Next single-singlenya ya.
1: Amin. Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Ayo, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Kenry. Gue Kenry.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2, teman terbaik kamu. Senang kembali bisa dapat menemani Anda walau tadi Anda telah dimanjakan dengan program musik live chat nasional yang baru saja telah kita rilis dari Pro 2 Jakarta. Tentunya bersama saya Hendy akan menemani sahabat teman Pro 2 di program Pro 2 Jaga Malam. Tentunya hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya saatnya kita masuk di program Info Pro 2. Tentunya sedikit kita sampaikan di ruang dengar Anda, teman Pro 2 ya. Tentunya memasuki malam hari, tetap semangat menemani aktivitas teman Pro 2. Bagi yang masih berada di perjalanan, yang bekerja dan belajar, atau yang sedang duduk bersantai di rumah, jangan lupa tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan perkembangan cuaca ya. Tentunya BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika, mengingatkan adanya potensi hujan lebat dan angin kencang di sejumlah wilayah Aceh hingga 27 Agustus 2026. Kondisi ini dapat berubah sehingga masyarakat dihimbau mengikuti pembaruan informasi cuaca resmi. Tentunya buat yang masih dalam perjalanan, jika hujan turun dan jarak pandang berkurang, utamakan keselamatan, kurangi kecepatan, berhati-hati di jalan, dan jangan memaksakan perjalanan ketika kondisi cuaca semakin buruk. Nah, pesan terhadap teman Pro 2, tetap terhubung dengan informasi terbaru, tetap waspada dan jangan lupa jaga kesehatan selama beraktivitas malam hari. Pro 2 Jaga Malam, teman perjalanan, teman beraktivitas, dan teman untuk mengisi malam. Selamat malam teman Pro 2.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, work

0: Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Pagi Tough, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro2, teman terbaik kamu, Anda telah mengikuti ya berbagai spot ya. Tentunya bagi Anda yang menginginkan informasi atau update pengetahuan ya, berbagai informasi bisa Anda ikuti di aplikasi rri.co.id atau di website RRI Digital. Dan tentunya teman Pro2, tadi kita telah hadirkan informasi ya di ruang dengar Anda, dan saatnya kita beralih ke program Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Tentunya di obrolan cereng, obeng, Pro2 mengangkat topik ngopi di cafe shop atau warung kopi. Nah, tentunya teman Pro2 ya, di kesempatan malam ini jangan kasih kesempatan buat galau mengambil alih suasana. Tentunya kita bikin malam lebih santai ditemani lagu-lagu hits yang enak untuk Anda dengarkan ya teman Pro2 ya. Dan tentunya di program Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam nanti, tentunya malam ini kita bukan cuma putar lagu, tapi kita bikin ruang buat ngobrol santai. Ada yang lagi jaga malam, ada yang baru pulang kerja, atau ada yang masih belajar nih, buat teman Pro2 dan ditemani headset ya. Kirim pilihan lagu kamu, ceritakan suasana malam kamu, dan biarkan Pro2 menemani. Yang penting, jangan galau malam-malam. Kalau bisa joget kecil sambil rebahan, Pro2 Melabu, malam makin asik, lagu makin hits, obrolan makin jreng. Dan tentunya teman Pro2 ya, kalau malam begini paling enak memang ditemani secangkir kopi. Tapi pertanyaannya, kamu lebih pilih ngopi di kopi di cafe shop yang nyaman dan estetik, atau warung kopi yang suasananya lebih santai dan akrab? Nah, tentunya buat teman Pro2, buat sebagian anak muda, coffee shop bukan hanya tempat minum kopi. Nah, bisa jadi tempat nongkrong, ngobrol bersama teman, mengerjakan tugas, atau sekedar mencari suasana baru. Pilihan menunya juga bisa beragam ya, biasanya beragam dari kopi susu, espresso, hingga minuman non-kopi. Nah, jikalau warung kopi, suasananya punya cerita tersendiri pastinya ya teman Pro2. Lebih sederhana, santai, dan sering menjadi tempat bertemu teman atau ngobrol bersama orang-orang sekitar. Secangkir kopi dan obrolan panjang kadang sudah cukup membuat malam terasa lebih hidup. Yuk, ajakan untuk teman Pro2, kalau malam ini kamu dikasih pilihan coffee shop atau warung kopi, mana pilihan kamu dan apa alasannya ya? Tentunya di Obeng Pro2 siap menemani malam teman Pro2 Melabu. Jadi jangan galau malam-malam, ngopi dulu, ngobrol dulu, baru lanjutkan malam dengan cerita yang lebih seru. Nah, ini dia dua teman lagu dari Raim Laude, Komang dan Mahalini, Kisah Sempurna, akan kita hadirkan untuk menemani di suasana malam teman Pro2, teman terbaik kamu.

di cafe shop atau warung kopi. Nah, tentunya assalamualaikum Bapak atau Ibu penyiar RRI Pro 2 Melabo. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh tim RRI Pro 2 Melabo yang selama ini sudah menemani, menghibur, dan memberikan banyak informasi serta edukasi yang bermanfaat bagi pendengar baik di kalangan tua atau muda. Nah, semoga kedepannya RRI Pro 2 Melabo semakin berkembang, semakin kreatif dalam menghadirkan program-program yang menarik dan tentunya semakin dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Semoga setiap informasi dan edukasi yang telah disampaikan bisa membuka wawasan, memberikan inspirasi, serta membawa manfaat bagi banyak orang. Tetap semangat untuk seluruh penyiar dan tim RRI Pro 2 Melabuh dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pendengar. Untuk melengkapi kebersamaan malam ini, Ibu Alia juga mau nitip satu lagu ya untuk diputarkan. Semoga berkenan bisa diputarkan. Terima kasih Ibu. Ibu Alia, tentunya lagu dari Leodra Sang Dewi ya akan nanti yang diputarkan buat menemani suasana Ibu Alia di malam harinya ya. Dan tentunya sebelumnya terima kasih banyak Pak Andy sudah menyapa Ibu pada malam hari ini ya. Senang sekali rasanya. Semoga Ibu Lia sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya ini dia setelah sound berikut ini kita akan hadirkan dari Leodra Sang Dewi akan kita hadirkan untuk memanjakan suasana malam teman Pro 2. Teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu itu dia dari Liodra Sang Dewi telah kita hadirkan menemani di suasana malam hari Anda ya. Tentunya dari studio telah menunjukkan pukul 20 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya teman Pro 2 ya, ajakan untuk teman Pro 2 nih, kalau malam ini kamu dikasih pilihan coffee shop atau warung kopi, mana pilihan kamu dan apa alasannya? Bisa juga kita lemparkan pertanyaan ya, kopi hitam atau kopi susu nih malam hari ini, atau ngopi sambil ngemil, atau cukup kopi saja, walaupun handinya menemani di ruang dengar Anda ya. Tentunya buat teman Pro 2 yang sedang menikmati ngopi, yuk sambil bercerita apa sih pengalaman kamu dan juga apa sih pembahasan di warung kopi di malam hari ini ya. Lebih asik ngopi ramai-ramai atau berdua dengan teman atau dengan doinya ya. Iya, tentunya apa obrolan paling seru yang biasanya muncul saat nongkrong. Oben Pro 2 siap menemani malam teman Pro 2 Melabu. Jadi jangan galau malam-malam, ngopi dulu, ngobrol dulu, baru lanjutkan malam dengan cerita yang lebih seru. Dan ini dia dari Tulus, Monokrom akan kita hadirkan untuk menemani di suasana malam teman Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Baik teman berdua, teman terbaik kamu ya, tentunya di program Obeng ya, obrolan cereng malam hari ini tentunya mengangkat topik ngopi di cafe shop atau warung kopi yang sudah pastinya teman Pro 2 tadi telah dimanjakan oleh beberapa lagu. Dan tentunya sembari Anda yang ingin berkomentar atau memberikan penyampaian ya, apa kegiatan, berikut kita hadirkan lagu-lagu dari Bernadia dan Juicy untuk menemani di suasana malam hari Anda.

0: berikut pilihan lagu bintang radio 2026. Kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini gentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagu udah. Lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kapasan si mane, kawasan tempat.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, tentunya tadi ada dua penelpon ya dari Sarifah ya yang ingin bergabung di malam hari ini ya. Silakan, mungkin Sarifah kepingin mau cerita nih ya, bagaimana suasana di malam hari ini. Tentunya dari Studio Pro 2 telah menunjukkan pukul 21 tepat waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita sapa dulu Sarifah yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Bang Hendy, apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat, teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu,
5: betul kan? Iya, betul sekali. Memang Sarifah tidak ada salahnya ya. Iya, gimana kegiatannya di hari ini Sarifah?
6: Syarifah nggak ada kegiatan, Bang Hendy.
5: Jadi ngape aja nih?
6: Apa?
5: Ngape aja nih malam hari ini?
6: Nggak jelas suaranya, Bang Hendy.
5: Malam hari ini ngapain aja nih, Syarifah?
6: Apa-apa?
5: Malam ini apa kegiatannya? Sedang ngopi atau gimana nih?
6: Oh, Syarifah suka juga, Bang Hendy, kopi. Tapi kan kopinya itu kopi hitam, tapi nggak ada setiap hari Syarifah minum kopi hitam, Bang Hendy.
5: Yang penting minum kopi lah ya, judulnya ya.
6: Karena kalau minum kopi itu nggak bisa tidur nanti.
5: Minumnya
6: sedikit-sedikit aja, Bang Hendy.
5: Sedikit-sedikit aja ya. Ya menurut Syarifah ini dengan topik malam hari ini, ngopi di coffee shop atau

0: Tentunya ya di kesempatan malam hari ini Syarifah udah menyatakan enaknya, nikmatnya di coffee shop karena rame, asik menunya juga ya.
1: Iya.
0: Iya, baik. Jadi untuk menemani di suasana malam Syarifah nih, lagu apa nih ya Abang akan hadirkan nih buat menemani
1: Syarifah
0: suasana?
1: Syarifah mau request lagu Bunga Tidur, ada nggak Bang
0: Hendy? Bunga Tidur, Bunga Mimpi ada nih. Kalau bunga tidur nggak ada. Kenapa harus bunga tidur?
1: Huh? Karena bunga tidur mau istirahat malam ini Bang Hendy.
0: Iya, dari Nadina Hamija ya?
1: Iya.
0: Iya, baik. Nanti tentunya akan Abang putarkan ya. Dari Nadine Amizah ya?
1: Iya Bang Hendy.
0: Iya, baik. Mungkin malam hari ini mungkin... Syarifahnya mau salam-salam buat keluarga atau teman-temannya. Silakan, Syarifah.
1: Salam-salamnya buat Bang Hendy, selamat siaran sampai tuntas.
0: Iya.
1: Terus buat Kak Meza, buat Kak Eci, buat Kak Darmayani.
0: Iya.
1: Buat Kak Risna, buat Dr. Ruspa, buat Abang Said Bukhari, buat Papi Marwan. Salam spesial buat Bang Nanda.
0: Iya, baik. Semoga Bang Nandanya mendengarkan ya Syarifahnya ini ya.
1: Oke Bang Hendy.
0: Oke, baik. Terima kasih Syarifah.
1: Sama-sama Bang Hendy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dia itu dia teman Pro 2, ada Syarifah yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini ya, dan tentunya tadi mencoba terus menghubungi ya. Iya, tentunya kita sapa kembali nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Hendy.
0: Teman Pro 2.
2: Kabar baik.
0: Teman Pro 2.
2: Kayak mana motor ininya?
0: Ayo, teman terbaik kamu.
2: Oh ya, teman terbaik kamu.
0: Iya, apa kabarnya ini Erna di kesempatan malam hari ini?
2: Baik dong.
0: Baik.
2: Aku lagi di mana kalau tahu?
0: Nggak tahu dan nggak kepingin tahu ya. Cacian dia loh.
2: Di rumah nih.
0: Iya. Oh, bukan di warung kopi.
2: Bukanlah,
0: oh,
2: di
0: bukan.
2: Rumah lo. Ini
0: bukan,
2: kan cuacanya
0: bukan
2: bagus lah. Kali malam ini.
0: Bagus sekali. Bukan bagus aja ya.
2: Bagus lah pokoknya.
0: Pokoknya bagus, bukan bagus sekali ya, bagus aja gitu ya. Iya, kenapa harus dikatakan bagus?
2: Trendy lah, gimana?
0: Iya, kenapa harus dikatakan bagus? Ada apa sih yang bagusnya malam hari ini?
2: Bagusnya malam ini nggak ada hujan. Habis itu aku duduk-duduk di bawah pohon, enak lah.
0: Gitu. Enak. Iya, awas nanti ada penampakan.
2: Enggak, ini kan teras aku kan di samping jendela kan ada pohon pinang.
0: Iya.
2: Jadi aku duduk-duduk sini selalu nelponnya.
0: Oh gitu.
2: Ambil bangku satu duduk terus nyantai.
0: Coba gitu. Lihat kanan kiri, ada enggak yang nemenin?
2: Apa?
0: Ada enggak yang nemenin tuh?
2: Ya, kalau penampakan enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
2: Kita baca
0: ya.
2: Yasin dah hilang doang.
0: Udah hilang dia ya. Iya, baik. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kita mengangkat topiknya ini ngopi di cafe shop atau warung kopi nih. Menurut Erna ini apa yang enak nih?
2: Kalau aku sih lebih enak ngopi di rumah aja lah. Kita
0: ngopi
2: beli
0: di rumah,
2: kopi yang
0: lebih hemat ya.
2: Di mana tuh, di apa, di Glossier, di mana dikit-dikit, ngopi di rumahnya lebih enak.
0: Iya, baik. Iya ya. Iya, tentunya
2: iya, nanti kalau
0: ditemani lagu apa
2: di
0: nih nanti
2: kan,
0: akan yang diputarkan nih.
2: Pandangan orang gitu kan. Mendingan di rumah aja lah. Kita beli aja stoknya yang banyak.
0: Waduh,
2: kan.
0: Jadi
2: di rumah enak sambil tiduran.
0: Iya
2: sambil
0: kan
2: radio,
0: saja.
2: Kan,
0: orang berkata gitu ya.
2: Bodoh amat.
0: Bodoh amat, amat aja gak bodoh gitu ya. Iya baik. Untuk menemani di suasana malamnya ini akan yang diputarkan lagu apa nih?
2: Tekan lagu.
0: Iya, lagu apa nih asiknya buat Erna nih? Biar lagu jangan galau malam-malam
2: nanti,
0: nih.
2: Nanti teriak dia Bang.
0: Hah?
2: Teriak nanti penyanyinya kalau ditekan.
0: Seperti apa teriaknya? Aduh.
2: Lagunya ditekan.
0: Iya, kita carikan, kita akan putar.
2: Oh, lagunya. Lagunya Malam ini.
0: Sendiri.
2: Apa? Di ujung jalan Samson dah.
0: Di ujung jalan Samson. Samson apa nih? Samson Betawi.

0: Waduh, ini kayaknya nggak ada dari Samson.
1: Ayo, kok kayak gini aja lah, ikutan aja lah, mana yang
0: ikutan
1: enak.
0: Ikutan aja kan? Ya.
1: Erna kalau masalah lagu kurang tahu Erna.
0: Iya.
1: Nanti Erna yang tahu cuman pop-pop lawas-lawas gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau pop kayak ginian Erna kurang tahu. Paling
0: iya.
1: Nanti Bunga Terakhir, Kekasih Bayangan.
0: Berarti gitu, kita hadirkan aja, dari gitu Pamungkas kan? Aja boleh monolog.
1: Apa?
0: Monolog boleh, Pamungkas. Atau dari
1: terserah,
0: India.
1: Terserah India aja lah.
0: Oke, okay, baik.
1: Gitu,
0: baik, Erna. Terima kasih. Mungkin salam-salamnya mungkin di malam hari ini. Sama teman-temannya atau saudara yang sedang mendengarkan Pro 2 di malam
1: salamnya.
0: Hari ini. Iya.
1: Ini yang pernah salam buat Erna ya.
0: Iya.
1: Buat Eka. Erna belum tahu yang mana Eka. Apa
0: iya.
1: Eka Dharma, apa Eka. Nggak tahu. Pokoknya ada
0: lah. Eka lah ya.
1: Buat Erna kan.
0: Iya, mudah-mudahan Ekanya dengar nih.
1: Di RM1. Habis itu. Buat siapa laginya? Kayaknya nggak ada yang salam buat Erna. Kayaknya Eka,
0: iya.
1: Mak Tengoh kemarin ada juga Erna salamin, tapi nggak tahu, nggak balas mungkin ya.
0: Nggak balas. Ya?
1: Pokoknya semua, semuanya aja lah.
0: Iya, dari A sampai Z aja lah ya.
1: Buatnya Hendy, selamat bertugas.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman berdua buat teman terbaik kamu ya. Itu dia ada Erna dan juga tadi ada. Sarifah ya yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya kita akan hadirkan dua tembang lagu ya, dari Nadine Amija, Bunga Tidur, dan dari Pamungkas, Monolog. Akan kita hadirkan untuk menemani di suasana malam hari Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah stay tune di 90,3 MHz. Teman terbaik kamu.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

It Get Tough, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau.

0: Arion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, aku bukan

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogonasi.
6: Selamat malam teman Pro2, teman terbaik kamu. Ya, tentunya dari studio telah menunjukkan pukul 21:23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Nah, tentunya kita mengangkat topik di kesempatan malam hari ini ya, di program Jaga Malam ya, tentunya di ngopi di coffee shop atau warung kopi. Nah, tentunya dari pada akhirnya ngopi di coffee shop maupun warung kopi sama-sama punya keseruan masing-masing. Nah, coffee shop menawarkan suasana yang nyaman dan modern, dan sementara warung kopi menghadirkan nuansa santai akrab dan penuh obrolan. Yang paling penting bukan tempatnya, tetapi siapa yang menemani dan cerita apa yang dibagikan ya. Karena secangkir kopi akan terasa lebih nikmat ketika ditemani obrolan yang seru dan yang baru. Teman Pro 2, kamu tim coffee shop atau tim warung kopi, apapun pilihannya, jangan galau malam-malam. Ngopi, ngobrol, dan nikmati malam. Dan tentunya tadi ada satu penelpon yang ingin bergabung ya. Coba kita sapa lagi nih, Ibu Mia. Ya, gimana kabarnya Ibu Mia ya? Bisa ulangi kembali ya Ibu Mia ya, untuk dapat tersambung. Dan tentunya kita sapa. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Teman Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.
6: Apa kabarnya di malam hari ini, Mateng?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Iya, gimana malam hari ini suasananya di Kecamatan Samatiga nih, Mak Tengok?
7: Suasananya adem ayem.
6: Adem ayem ya. Iya, yang penting tetap semangat dan sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah, Mak Tengok ya.
7: Amin.
6: Amin, amin ya robbal alamin. Dan tentunya kegiatan satu harian tadi gimana ini, Mak Tengok nih?
7: Biasa aja ya.
6: Belum lu ada yang luar biasa ya? Iya, baik.
7: Bukan biasa di luar.
6: Iya, biasa-biasa saja, Mak ya. Iya, ya. Yang penting jangan sampai luar biasa galang. Sangat gitu, Mak ya. Iya, baik.
7: Jangan galau malam-malam. Ya.
6: Yang penting jangan galau malam-malam nih. Tentunya untuk event di Kaula Muda nih, Mak ya. Iya. Kalau orang tua kira-kira ada nggak? Sering nggak terjadi galau malam-malam nih, Mak?
7: Enggak.
6: Oh, enggak ya. Mana tahu ada galau juga malam-malam nih, para-para ortu ya, yang mungkin bisa memberikan inspirasi atau memberikan nasihat kepada anak-anak tren masa kini. Mungkin ada nasihat di program Jangan Galau Malam-Malam tentunya ya, Mak ya.
7: Iya.
6: Iya, baik. Dan tentunya ini lagunya apa nih akan yang dihadirkan buat Mak Tengok nih kesempatan lagunya malamnya.
7: Dari
6: Mahalini
7: ada.
6: Dari Mahalini.
7: Iya.
6: Mahalini, Mak ya. Mahalini judulnya apa ini, Mak?
7: Judulnya apa ya boleh?
6: Iya, untuk yang bersamanya atau Kemarilah Tenang.
7: Untuk bersamanya boleh.
6: Untuk yang bersamanya ya. Baik, Mak. Nanti akan yang diputarkan, Mak ya. Mungkin kesempatan malam hari ini mungkin ada mau salam-salam atau ada buat kata-kata nih dari Mak Tengok nih.
7: Ada salamnya buat yang udah masuk tadi ya.
6: Mm-mm.
7: Salam sehat selalu.
6: Amin.
7: Ya, Pak Sandy juga sehat selalu.
6: Amin, terima kasih,
7: terima
6: Mak.
7: Terima kasih.
6: Sama-sama.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik itu dia teman Pro 2 ada Mak Tengok di Samatiga ya. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini ya, Mak Tengok tidak kadang memberikan tentunya jangan galau malam-malam ya. Dan tentunya kita sapa kembali nih dari Mak Ceida. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Mohon.
6: Teman Pro 2.
8: Baik aja.
6: Iya, teman terbaik kamu ya, Mak Ceida ya.
8: Iya.
6: Apa kabarnya nih, Mak Ceida di kesempatan malam hari ini?
8: Alhamdulillah, kabar baik.
6: Iya, gimana untuk kegiatannya dari pagi hingga sore tadi nih, Mak Ceida?
8: Lancar
6: ya?
8: Iya.
6: Lancar kaji karena diulang enggak?
8: Hah?
6: Lancar kaji karena diulang enggak?
8: Apa itu? Enggak dengar.
6: Lancar kaji karena diulang.
8: Oh, lancar jadi.
6: Lancar kaji karena diulang.
8: Oh, lancar.
6: Sepertinya lagi galau ini Mak Ceida enggak?
8: Enggak galau, enggak dengar.
6: Oh, enggak dengar ya, bukan galau. Sedang galau atau enggak nih malam hari ini?
8: Bukan.
6: Bukan salah lagi gitu, Mak. Apa? Mak Ceida ya?
8: Bukan
6: salah lagi gitu.
8: Bukan salah lagi,
6: tapi benar salah itunya dia. Iya. Gimana untuk mungkin ada kata-kata di kesempatan malam hari ini nih?
8: Nggak ada.
6: Nggak ada ya?
8: Nggak ada,
6: iya. Iya, lagunya apa ini? Dari siapa ini?
8: Lagu Wali ya.
6: Wali.
8: Judulnya apa aja boleh?
6: Judulnya apa aja boleh?
8: Iya, enak.
6: Mm-mm. Iya, ini banyak religi, Lamar Aku aja boleh?
8: Boleh.
6: Oke, nanti ditunggu Mak Ceida ya yang ada yang lamarnya ya. Iya baik. Ya penting tetap semangat ya. Sekali di udara.
8: Sekali di udara. Tetap di udara.
6: Iya baik. Terima kasih Mak Ceida. Mungkin ada salam-salamnya di kesempatan malam hari ini.
8: Salamnya buat Bu Andi, semoga sehat selalu.
6: Amin.
8: Semoga rezeki.
6: Amin.
8: Kalau pulang hati-hati ya.
6: Baik, terima kasih Mas Ida.
8: Yuk, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dia teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Ada Mas Ida yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya kita akan hadirkan dua teman lagu yang telah di request dari teman Pro 2, teman terbaik kamu di kesempatan malam hari ini. Ada Mas Tengo dan juga Mas Ida. Coba kita dengarkan. Jangan kemana-mana, tetaplah stay tune di 90,3 MHz.

0: Baik teman pro, dua teman terbaik kamu, itu dia dua teman lagu yang telah di request dari dua penelpon yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Tentunya kita sapa kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya nih Ibu Mia di malam hari ini?
1: Baik,
0: sehat. Baik, sedang ngapain di mana? Sedang ngapain di mana ini Ibu?
1: Baru siap makan.
0: Baru siap makan, telat sekali Bu. Kenapa telat sekali makannya?
1: Ini tadi kan makan waktu luhur kan. Banyak pikir, jadi kenyang-kenyangan.
0: Oh gitu, iya iya. Ya semoga saya selalu Ibu ya, semangat ya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Lebih-lebih kalau ada yang di situ.
0: Waduh.
1: Lebih semangat lagi kan?
0: Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Ya tentunya dari dukungan Ibu, iya kan? Dari ya, pendengar ya khususnya ya. Tentunya bisa menilai bagaimana dan apa yang bisa kita hadirkan buat teman-teman produa ya.
1: Bagus sekali.
0: Iya,
1: kalau
0: baik.
1: Sama Ibu 100 untuk Ibu.
0: Iya baik, terima kasih Ibu. Ya namanya kita untuk menemani
1: sama-sama.
0: Kan gitu Ibu ya. Iya baik. Jadi lagunya apa ini untuk menemani di suasana malam hari ini?
1: Kalau Ibu lagu ini ada.
0: Apa itu kira-kira?
1: Dari Tulus.
0: Dari Tulus?
1: Ya.
0: Judulnya? Teh hijau.
1: Teh hijau.
0: Ada Ibu, ada. Nanti akan yang dihadirkan.
1: Ingin ya. Ibu dengar.
0: Iya, apa karena sedang minum teh hijau nih enggak?
1: Ada.
0: Ada ya?
1: Ada. Waduh,
0: untuk membakar lemak berarti nih Ibu ya.
1: Kemarin itu kan Ibu tanya sama Dafa.
0: Iya.
1: Yang Dafa bagus sekali Ibu.
0: Iya.
1: Jangan pakai gula ya.
0: Jangan pakai gula, betul. Minumnya juga
1: minum terus.
0: Iya, minum hangat-hangat Ibu ya tentunya.
1: Ya.
0: Kita harus cinta herbal ya, organik Ibu ya.
1: Iyalah.
0: Untuk menjaga kesehatan kita Ibu ya.
1: Herbal.
0: Iya, herbal. Kalau bisa
1: ada.
0: Minum air hangat, jaga kesehatan, tidurnya full ya sesuai dengan ketentuan 6 jam atau 7 jam ya Ibu ya.
1: Ya.
0: Iya baik. Mungkin salam-salamnya atau kata-kata malam hari ini dari Bu Mia nih yang mau dengar nih.
1: Salam-salamnya untuk semua yang dengar Produa ya.
0: Baik.
1: Itu aja.
0: Iya.
1: Tapi salam salam sehat.
0: Amin.
1: Untuk ini dan keluarga.
0: Baik Ibu.
1: Sehat selalu ya.
0: Iya baik. Itu aja Ibu. Terima kasih Ibu.
1: Ya sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itu dia teman produ, ada Ibu Mia yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Dan tentunya semoga di malam hari ini pendengar kita semoga sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentunya ini kita bacakan ya, ada pesan WhatsApp ya dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam kembali. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya Kakak. Aku mau izin request lagu, boleh enggak Kak? Boleh, silakan ya. Selagi masih lagunya yang masih ada di playlist akan kita putarkan ya. Tentunya silakan kirimkan ya lagu apa yang dibawakan oleh siapa ya. Untuk lagunya di kesempatan malam hari ini akan kita putarkan. Baik. Dan tentunya Lara Purnamasari ya, salam kenal juga, asalnya dari mana dan sedang ngapain di kesempatan malam hari ini ya. Tentunya tetap stay tune di 90,3 MHz.

Ya baik teman perdua, teman terbaik kamu ya, itu dia dari Tulus Teh Hijau telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya tadi ada Lara Purnamasari ya, tentunya merequest lagu dari The Temper, Trap Sweet Disposition nih Kak ya. Tentunya bertanya ya, kok suaranya agak beda ya, terlalu compreng ya Lara ya. Ya tentunya inilah barang baru stok lama ya, tentunya biasanya ya kita coba beradaptasi untuk menemani teman Pro 2 di kesempatan ke program-program berikutnya. Dan tentunya ini dia, Good Neck Kakak, I Just Wanna Request Just Keep Watching by Tatim MC M. Cray ya. Thank you Kakak. Dengan siapa nih? Yon Rundeng. Iya, tentunya tentang requestnya Just Keep ya. Coba kita cari dulu nih ya, Just Keep ya. Apakah ada atau Angga ini ya? Iya, tentunya ini dengan Yon Rundeng ini siapa nih ya? Salam kenal ya buat Good Neck Kakak, Good Neck kembali ya. Tentunya kita akan hadirkan ya lagu-lagunya. Kita cari dulu nih sebelum kita putarkan dari Justin Bieber ya. Iya, Justin Timberlake ya. Iya, Just Keep ya. Iya, baik. Tentunya kita coba cari. Namun sebelum kita temukan ya, kita akan putarkan lagunya buat Lara ya, Sweet Disposition dari The Temper Trap. Akan kita hadirkan untuk di ruang dengar Anda.

Ya baik teman perdua, teman terbaik kamu, itu dia dua teman lagu yang telah di request dari teman perdua. Tentunya ada dari Ion Rundeng ya, tentunya dari Tati M. Cry ya, Just Keep Watching ya, baru saja telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan juga dari Lara Purnamasari ya, tentunya dari The Temper Trap Sweet Disposition sudah kita hadirkan juga kembali di ruang dengar Anda. Dan tentunya bagi teman pro 2 yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini ya, tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan tentunya kita masih ada waktu ya untuk menemani teman pro 2. Dan tentunya sembari Anda ingin bergabung ya, kita sampaikan waktu telah menunjukkan di pukul 21 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita akan hadirkan dari Hindia, Everything You Are, akan menemani di suasana malam Anda.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain mata.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalen 16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, ya kan?
1: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir, bener gak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, benar banget, tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya, jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: berikut pilihan lagu bintang radio 2026. Kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini gentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir Kicir, lagu dah, lagu lama
0: dah. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane, kawasan tanpa watal kaya.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut,

0: Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Heh, itu muka kenapa?
2: Aduh, perih. Ini itu lagi proses menuju glowing, you know?
1: Hah? Glowing kok gini amat?
2: Iya, ini itu efek dari skincare terbaru yang aku beli di All Shop loh. Tahapannya ya gini, terkelupas dulu. Aduh, perih banget tahu sebelum glowing.
1: Oh, nah, ini nih salah satu korban iklan. Sahabat, kita harus perhatikan produk yang kita pakai. Jangan sampai produk tersebut justru bikin kulit kita rusak. Bepom, cek. Bebas merkuri, cek. Oke? Okay?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

asyikan bagi anak-anak hingga remaja. Bahkan tak heran dan dipungkiri, orang dewasa pun juga memainkan aplikasi permainan ini. Mulai dari Clan of Clash, Clash Royale, FIFA Mobile, hingga yang terbaru dan trending topic di saat ini adalah game Mobile Legends. Double kill. Triple kill. Sebenarnya sebuah aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi tingkat stres. Tidak adanya pengawasan dan pencegahan orang tua dalam penggunaan api tersebut dikarenakan ada dua kemungkinan, yaitu kepercayaan yang berlebihan seorang orang tua terhadap anaknya, serta tidak ada waktu orang tua memeriksa kondisi anaknya sendiri. Sedangkan dari sisi mental, anak yang sering bermain game dalam HP maupun komputer akan bermental penakut dan biasanya sifat mereka tertutup. Lakukan pencegahan sebelum terjadi kecanduan. Batasi anak dalam penggunaan HP dan sejenisnya. Pantau terus perkembangan anak untuk mencegah mereka terasuk dalam dunia maya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digitalisasi saat ini, penggunaan smartphone sudah menjadi hal yang sangat familiar di kehidupan sehari-hari. Apalagi di masa pandemi COVID-19, ketika anak-anak sekolah dituntut untuk belajar daring. Pendengar, tahukah Anda, ternyata sering menggunakan smartphone dalam kondisi mengisi daya ulang bisa menyebabkan sakit kepala ringan karena gelombang radiasi smartphone yang meningkat.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Teman-teman Produa, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 RRI Melabuh sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi Rabu 26 Agustus 2026. Kami akan kembali esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabuh yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz, edisi siar Kamis 27 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jam Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Perodua, teman terbaik kamu. Berikut kita informasikan waktu kumandang azan subuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Waktu kumandang azan subuh di pukul 5:12 dan untuk Kabupaten Nagan Raya waktu kumandang azan subuh di pukul 5:14. Untuk wilayah Melabu dan sekitarnya dan juga Kabupaten Semelu, waktu kumandang azan subuh di pukul 5:15. Dan untuk Kabupaten Aceh Jaya, waktu kumandang azan subuh di pukul 5:17 waktu Indonesia Barat. Dari studio telah menunjukkan pukul 5:01.

akan meninggal teman-teman sekalian sampai setetes air yang sudah Allah takdirkan menjadi rezeki kita akan sampai kepada kita. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tidak akan meninggal satu jiwa sampai rezeki terakhirnya tersempurnakan. Pasti akan sampai kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam kehidupan ini ada suka dan duka. Tidak semuanya adanya suka. Baik, sebenarnya yang pertama harus difahami itu beberapa poin ya. Kalau rezeki itu sudah tercatat, ikhwat dan akhwat sekalian. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, seharusnya setiap muslim itu fokus memikirkan bagaimana hubungan terbaik terjadi antara dia sama Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjalankan tugas dengan baik dan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya dan maksimal, serta tidak usah terlalu banyak fokus memikirkan masalah rezeki dan ajal, karena keduanya hanya butuh ikhtiar yang sederhana saja. Untuk mendapatkan rezeki hanya butuh ikhtiar sedikit atau berusaha. Begitu juga dengan kematian, butuh persiapan, karena dua-duanya sudah dijamin dari sebelum penciptaan alam semesta ini. Dari statement beliau ini sebenarnya yang sangat menarik adalah bagaimana bukan kita tidak boleh ikhtiar dalam masalah rezeki. Kita boleh bekerja, tetapi jangan lupa kalau semua itu sudah tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tak usah ragu dengan rezeki. Makanya Hasan Basri rahimahullah mengatakan, aku selalu senang dan tenang karena dua hal. Tentu ada beberapa asar yang lain disebutkan beberapa hal oleh beliau. Tapi saya fokus coba ke dua hal dan beliau mengatakan, karena yang pertama rezekiku sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Dan yang kedua adalah ajalku sudah ditentukan, maka aku akan selalu sibukkan untuk beramal. Dalam riwayat lain, antara lain beliau mengatakan, sesungguhnya ya, aku akan dihisab oleh Allah dan dipertanyakan tentang amalku dan tidak mungkin akan dikerjakan oleh orang lain, maka aku sibuk dengan amal-amalku. Jadi yang pertama, yakinlah rezeki itu ada. Mau bagaimanapun pasar, harga naik, harga turun, rezeki kita sudah dicatatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan meninggal teman-teman sekalian sampai setetes air yang sudah Allah takdirkan menjadi rezeki kita akan sampai kepada kita. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tidak akan meninggal satu jiwa sampai rezeki terakhirnya tersempurnakan. Pasti akan sampai kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam kehidupan ini ada suka dan duka. Tidak semuanya adanya suka. Kita memang akan ada nikmat supaya kita bersyukur, ada cobaan supaya kita bersabar. Cobaan macam-macam. Ada orang cobaan di dirinya dengan penyakit, ada orang cobaan dari orang sekitarnya, pasangan hidupnya, mertuanya, orang tuanya, kerabatnya, iparnya, dan seterusnya. Ada orang mungkin cobaannya dengan teman-teman terdekatnya. Dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah ini dari kehidupan Nabi SAW dan seterusnya. Semua orang akan diuji. Ada juga ujian masyarakat dari pemimpinnya, ada ujian pemimpin dari masyarakatnya. Maka hal-hal yang seperti ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita bersabar. Bagaimana caranya bersabar? Menerima dulu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah ujian sambil kita ikhtiar. Kita coba luruskan kalau itu memang salah, kalau ada kezaliman. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kezaliman ini diangkat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seandainya kalian dikaruniai oleh Allah pemimpin yang zalim, maka apa yang kalian diberikan, ambillah. Yang kalian belum diberikan, maka mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya waktu itu sangat dekat. Maksudnya, ajal masing-masing sangat dekat. Kezaliman itu tidak akan bertahan seterusnya. Gitu kan? Kalau keputusan itu memang adalah adil, karena memang harus dinaikkan harga pasar, karena keadaan memang, misalnya seluruh dunia sedang ditimpa permasalahan, atau negara itu sedang ditimpa permasalahan, sedang naik harga, maka itu dibiarkan. Memang itu keputusan yang bukan cuma kita sendiri. Kezaliman itu di saat kita secara individu tidak mendapatkan hak kita. Tapi kalau merata, semua orang bisa merasakan karena memang itu kebijakan yang dianggap adil, maka itu adalah hal yang dibolehkan dalam syariat. Di masa Nabi Muhammad SAW, saudaraku seiman, pernah terjadi kenaikan harga pasar. Lalu datanglah beberapa orang sahabat dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, hadis yang sahih. Mereka datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, harga pasar lagi naik. Tolong tentukan harga buat kami. Kata Nabi SAW, tidak.

akan sampai kepada kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak perlu khawatir dengan masalah ini. Tapi tetap tadi saya bilang di poin selanjutnya bersabar. Artinya sabar itu terima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ujian tapi sambil ikhtiar. Yang suaranya bisa sampai di saat ini memang adalah kezaliman, disampaikan. Seperti tadi sabda Nabi SAW, apa yang kalian diberikan ambillah, yang kalian belum diberikan mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Ketahuilah waktu itu sangat dekat. Kan begitu, kalau keputusan itu adil, maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah berikan solusi dari permasalahan buat negara misalnya, ya, atau keadaan yang sedang ada supaya bisa kembali normal dan seterusnya. Caranya supaya kita bisa mengetahui tentang kondisi dan keadaan nikmat Allah yang ada kepada kita walaupun sebenarnya ujian sedang ada. Coba perhatikan orang yang lebih berat dari kita. Coba perhatikan kondisi orang yang lebih berat daripada kita. Jangan sampai teman-teman kita hanya sakit flu saja, kita sudah menganggap seperti sudah terjadi kiamat. Padahal di sekitar kita ada orang yang flu dan demam. Kalaupun kita flu dengan demam, ada orang flu, demam dan rematik. Ada orang stroke. Ada orang yang sekarang di masa ini, saya terus mengikuti keadaan teman-teman kita di Gaza, mereka makan rumput, gak ada makanan. Rumput, mereka cabut rumput, mereka makan. Sisa-sisa makanan yang sudah tidak layak dimakan, makanan-makanan hewan, mereka ambil. Karena tidak bisa lagi hidup. Seseorang anak muda di sana sekarang mengirim sebuah cuplikan, dia meminum air dari bekas, maaf saya bahasakan WC. Air-air dari saluran pembuangan, mereka tidak bisa lagi punya air. Tapi dia dengan mengatakan, Alhamdulillah, tidak ada air lagi, saya mati kalau tidak minum. Tetapi saya merasakan air ini seperti air yang suci dan air yang sehat, karena saya tidak punya yang lainnya. Anak kecil, sudah tidak ada lagi orang tuanya. Terpaksa tidur di jalan, musim dingin sekarang. Di Palestina beberapa wilayah turun salju. Lihat keadaan mereka, teman-teman. Kita cuma sekedar misalnya ada sedikit harga naik, tapi antum masih bisa makan. Termasuk di negara kita, Masya Allah, Tabarakallah. Artinya dengan adapun yang naik, bukan saya membela kalaupun ini ada keputusan zalim. Saya tidak katakan juga itu zalim, tetapi kita bisa melihat dengan kacamata yang berbeda tentang kondisi dan keadaan orang lain. Terlalu banyak orang yang lebih besar ujian daripada kita. Sampai hari ini, di beberapa negara di Afrika, setiap hari itu bisa dikatakan ribuan orang meninggal dunia karena kelaparan. Karena penyakit, mereka tidak ada obat. Mereka tidak punya pakaian dan segala macam hal. Kita Masya Allah bisa beli pakaian, masih ada pekerjaan. Cuma mungkin ada perubahan harga di barang. Kita coba ikhlaskan menerima keputusan Allah. Kemudian kita coba ikhtiar tadi saya bilang. Kalau itu zalim, minta sama Allah diberikan solusinya. Bukan supaya dibalaskan, tidak. Bagi supaya Allah berikan jalan keluar. Kalau itu adil, Allah juga memberikan pahala orang yang sudah berijtihad dan tetap mengembalikan kenormalan. Jadi coba lihat teman-teman keadaan-keadaan seperti ini ya. Supaya kita bisa sadar ternyata ada orang yang lebih berat daripada kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau sedang memuncak ujian Allah kepada kalian, ada musibah, ingatlah musibahku. Karena musibahku itu akan meringankan musibah kalian. Musibah apa yang berat, lebih berat teman-teman sekalian di masa daripada Nabi SAW? Beliau orang terpercaya Mekah, tokoh masyarakat, jalur nasabnya jalur yang paling mulia, orang yang paling sempurna secara fisik, sangat tampan. Sebagian ulama ada yang mengatakan Nabi SAW lebih tampan daripada Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf punya sepertiga ketampanan dunia. Beliau terkenal, begitu jadi Nabi didustakan oleh kaumnya sendiri. Dimulai dengan pamannya Abu Lahab. Waktu Nabi SAW kumpulin orang untuk menyampaikan agama Allah, Abu Lahab yang pertama mengatakan, Tabban lak ya Muhammad, kecelakaan buat kamu. Alihada jama'atana, apakah karena ini kau kumpulkan kami? Disuruh orang-orang bubar. Waktu Nabi SAW ingin berdakwah ke kota Taif, dalam beberapa asar disebutkan, yang menyusul ke kota Taif untuk menyampaikan masyarakat Taif dan tokoh masyarakat untuk menolak dakwah Nabi SAW, itu Abu Lahab, paman beliau sendiri. Dan seterusnya, waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, yang menjual dan mengambil rumah Nabi SAW, yaitu rumah Khadijah, termasuk rumah besar di Mekah, itu sepupunya sendiri, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Dan seterusnya, cukup banyak ujian. Kemudian di masa hidup beliau meninggal istrinya, dan dari 7 orang anak yang Allah SWT karuniakan, 6 orang anak beliau meninggal di masa hidupnya. Jadi cuma satu saja yang hidup di masa hidup Nabi SAW. 3 anak laki-lakinya, Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim meninggal di masa hidup beliau. 3-3 anak laki-laki. Kemudian dari 4 anak perempuannya, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Zainab meninggal di masa hidup beliau. Kemudian

tersisa Fatimah setahun setelah Nabi SAW meninggal, baru beliau meninggal radhiyallahu anhu majma'in. Ini ujian yang berat, gitu kan? Ujian yang berat. Bagaimana beliau sudah jadi raja, jadi nabi di Madinah, masih ada kaum munafikin yang menghina-hina beliau. Terlalu banyak contoh kalau kita ingin cari. Nabi SAW juga sakit, disakiti juga oleh orang lain. Jadi jangan kita berpikir teman-teman hidup ini, walaupun kita sudah berusaha maksimal menjadi orang baik, lalu tidak ada yang memusuhi kita. Enggak mungkin. Itu mengkhayal. Sehebat apapun antum menjaga tutur kata antum, sikap antum, pasti ada saja orang yang mencari permasalahan. Itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Kan gitu. Saya pernah berbagi cerita kan. Saya kadang-kadang kalau lagi ingin melunakkan hati lebih jauh, ingin menambah keimanan, seringkali saya dengar tilawah imam-imam Masjid Haram. Satu waktu saya pernah dengar Syekh Abdullah Juhani, Dr. Abdullah Juhani, suaranya sangat bagus Masya Allah menurut saya. Kemudian saya dengarkan sholat subuh beliau, indah sekali. Mungkin sekitar 20 menit dari dua rakaat itu, disatukan rakaat pertama sama rakaat kedua bacaannya. Maksudnya sholat itu, saya dengar rakaat pertama, rakaat kedua. Setelah selesai, Masya Allah bagus sekali bacaannya. Tilawahnya juga enak didengar. Kebetulan juga Allah amanahkan saya bisa ngerti apa yang beliau baca, maka kita lebih tersentuh di situ. Tapi subhanallah, selesai melihat cuplikan itu di YouTube, saya kaget melihat tidak sengaja ada orang yang dislike. Jempol bawah. Padahal tilawah Al-Quran, Syekh ini tidak bicara apa-apa. Enggak jelasin hukum, bicara enggak. Salat subuh Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surah, sampai salam. Ada orang masuk di channel itu khusus untuk dislike saja. Coba pikir. Apalagi kalau kita ngomong, bicara terus kemudian tidak ada yang menyari kesalahan kita, itu udah biasa. Itu suka dukanya kehidupan. Justru di situ antum gunakan momentum untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum sadar antum punya Tuhan yang mengatur semua itu. Kalau ada orang yang tidak suka sama kita, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan dia Allah. Yang ciptakan sifat ya kita bersabar untuk bisa menerima. Ciptakan juga sifat emosi ataupun apa dan dia itu adalah Allah. Kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melunakkan dia dan menjadi penyebab hidayahnya. Kan begitu. Memang sudah begitu sunnatullah. Jadi fahami ini memang ada satu sistem yang sudah terjadi. Maka kita tinggal kalau ada nikmat bersyukur, ada cobaan kita bersabar ya. Allahu a'lam ya.

Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Terkadang, ada sebagian kita yang begitu mengharapkan terkabulnya doa, namun lupa memperhatikan sejumlah prasyarat agar sebuah doa dapat terkabul. Walaupun terkabulnya sebuah doa, sepenuhnya adalah hak prerogatif dari Al-Khaliq, namun ia memberikan beberapa isyarat agar doa seorang hamba dapat terkabul. Salah satu syarat yang paling penting adalah iman kepada Sang Khalik. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran."
1: Rasulullah SAW bersabda, "Seorang mukmin sesungguhnya akan bisa meraih keutamaan dan derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam disebabkan dengan akhlaknya yang baik." Maksudnya apa? Inilah keutamaan orang yang akhlaknya baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli ibadah malam. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli puasa di siang hari. Apalagi dia bisa sempurna antara siang dan malamnya, akhlak dan ibadahnya, maka udah gak ada lagi yang bisa menandingi dia. Kalau dia ngandelin akhlak aja, ibadahnya wajib-wajib doang nih, karena gak boleh kurang dari yang wajib kan standarnya mah. Yang wajib itu sholat lima waktu, yang wajib itu puasa Ramadan. Tapi gak ada yang plus, gak ada tahajud, gak ada duha, gak ada qabliyah ba'diyah, gak ada puasa Senin Kamis, gak ada Daud. Cuman yang wajib doang yang dia kerjain, tapi akhlaknya istimewa, maka derajat dia seperti orang yang kawam sawam. Orang yang rajin ibadah malam dan rajin puasa di siang hari. Disebut dengan kawam dan sawam bukan ketika dia baru pernah sholat malam sekali, bertahun-tahun. Seolah-olah apa? Seolah-olah kalau kita membantu seorang yang membutuhkan, itu kita sama derajatnya dengan ahli ibadah yang sudah beribadah sekian puluh tahun. Sekali aja kita nahan lisan kita dari mencela orang lain ketika kita dicela, daripada kita cela balik mending kita diam. Sekali aja kita nahan diri untuk tidak komen atau nge-replay komen orang lain, itu derajat kita sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun. Sebegitu istimewanya akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dengan derajat sahih. Makanya bicara tentang akhlak ini bukan bicara hal sepele yang pahalanya kecil, yang dalam urusan agama itu syariat-syariat yang ringan. Enggak. Wa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua itu akhlak. Rahmah itu akhlak. Itulah teman-teman yang harus jadi renungan kita. Kita coba introspeksi diri. Gimana akhlak kita dalam urusan lisan? Kata Nabi, "Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Sekarang kayaknya gampang banget memahami hadis ini. Lisan dan tangan, lisan dan jemari. Dalam urusan sosial media, maka terjemahan dari hadis ini adalah muslim yang benar, muslim yang baik, muslim yang ideal itu adalah kalau komen-komennya, postingan-postingannya, jemari-jemarinya ketika mengetik huruf demi huruf, kata demi kata, menyelamatkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Selamat di sini artinya tidak memunculkan polemik, tidak memunculkan perdebatan, tidak menyakiti perasaan, tidak menjadikan fitnah atau bahasa kita hoax misalnya. Maka dialah muslim. Itu akhlak. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah apabila muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Terjemahan tangan pada masa dulu adalah memukul, mengambil hak orang lain secara tidak halal. Itu tangan. Kalau sekarang udah ditambah, bukan hanya mengambil hak orang lain, termasuk juga mengetik teks. Maka al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi.
2: RRI RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: surat 7 Al-A'raf ayat 205, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri, takut dan dengan tiada mengeraskan suara pada tiap-tiap pagi dan petang. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai." Ayat ini menganjurkan kepada kita, umat Islam, supaya menyebut Allah dengan berzikir secara khusyuk, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan, antara lain dengan mengeraskan suara. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah dalam hadisnya yang terdapat di kitab Fiqhus Sunnah, kita tidak sedang menyeru zat yang buta, melainkan menyeru zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Oleh karena itu, jika ada sekelompok jamaah melakukan zikir dengan mengeraskan suara, bahkan sampai histeria, berarti zikir yang dilakukannya bertentangan dengan ayat tersebut. Maka, marilah kita berzikir, menyebut nama Allah dengan sikap tadarru dan khusyuk, serta dengan suara rendah. Niscaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar zikir kita dan mengabulkan permohonan kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan seluruh pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tiap manusia pasti akan mati, apapun kekuatan yang dimilikinya. Tetapi anehnya, banyak orang lupa akan kematian ketika dia masih memiliki banyak peluang untuk beramal semasa hidupnya. Kemudian, setelah peluang beramal menjadi sempit dan kematian telah diambang pintu, barulah sadar dan menyesal karena bekal tak ada. Semoga ayat Allah itu dapat selalu menjadi pegangan kita.

0: Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."
1: Teman terbaik kamu, teman Pro 2.

Dalam keseharian, begitu banyak peristiwa yang berlalu di hadapan kita. Terkadang, kita sering melihat tak selamanya pihak yang dianggap benar oleh nurani kita menjadi pemenang dalam rangkaian peristiwa-peristiwa itu. Bahkan, kita kerap melihat betapa pihak yang berada di sisi batil mengalami kemenangan yang bertubi-tubi. Kondisi semacam ini memang memungkinkan. Seperti disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa kebatilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tak tertata dengan rapi. Namun secara hakiki, kebatilan sejatinya tidak pernah mengalahkan kebenaran. Setidaknya, ini terjadi dalam dua kondisi. Pertama, ketika hari pengadilan sesungguhnya telah tiba. Dan kedua, saat pihak yang batil menang dalam pertarungan dunia, sesungguhnya mereka tetap dikalahkan. Dikalahkan oleh nafsu dan kalah dalam mempertahankan nurani. Dalam surat Al-Isra ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakan, apabila datang kebenaran, akan musnahlah kebatilan.

0: casi.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: Selamat pagi teman Pro 2 Melabuh, kembali hadir Info Pro 2. Tentunya info ringkas, informasi padat dan akurat untuk menemani di pagi hari Anda. Aceh Barat perkuat pengembangan UMKM. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus mendorong pengembangan UMKM sebagai salah satu upaya membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan harga TBS sawit terus diawasi. Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat memperkuat pengawasan harga tandan buah segar atau TBS. Informasi harga diperbarui secara berkala agar petani mendapatkan informasi yang transparan dan sesuai ketetapan. Ketiga, kemitraan plasma jadi perhatian. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan seluruh perusahaan pemegang HGU dapat menjalankan kemitraan melalui pengembangan kebun plasma bersama masyarakat paling lambat 2028. Dan keempat, tertib berlalu lintas. Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Barat melakukan penertiban terhadap angkutan sawit di sejumlah ruas jalan, termasuk kawasan Kota Melabuh hingga jalur Melabuh Calang. Kegiatan ini sekaligus menjadi edukasi tentang keselamatan berkendara. Yang kelima, waspada puncak kemarau. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika memperkirakan sebagai sebagian besar wilayah Indonesia memasuki puncak musim kemarau pada Agustus hingga September 2026. Kondisi ini perlu diantisipasi terutama terhadap potensi peningkatan titik panas dan kebakaran hutan serta lahan. Itulah Info Pro 2 pagi hari ini. Tetap semangat, tetap produktif, dan jangan lupa jaga kesehatan serta keselamatan dalam beraktivitas. Pro 2 Melabuh, sahabat terbaik kamu di pagi hari ini.

0: kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Semoga lagu-lagu yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini menambah wawasan dan tentunya pengetahuan dan dapat menghibur pada teman Pro 2 di suasana pagi hari Anda. Dan tentunya satu informasi akan kita hadirkan untuk menemani di ruang dengar Anda ya. Dari Jakarta, yang mana informasi ini dikutip dan kita lansir dari halaman rri.co.id. Badan Gizi Nasional Republik Indonesia atau BGN RI menyiapkan sanksi pemecatan ASN bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pengelolaan SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran berat pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG terancam di proses hukum. Pemerintah memperketat pengawasan tata kelola SPPG guna memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur seluruh dapur. Pengawasan ketat mencakup tahapan pengadaan bahan baku, pangan hingga proses penyajian makanan kepada para penerima manfaat. Kepala BGN Republik Indonesia Sudaryono menyampaikan rincian penataan sistem tata kelola dapur layanan makanan gratis di Jakarta. Pernyataan tertulis mengenai penegakan disiplin petugas operasional tersebut disampaikan secara resmi pada Senin 24 Agustus 2026. Petugas BGN menelusuri dugaan permainan harga belanja bahan baku pangan di beberapa lokasi unit dapur. Penelusuran intensif dilakukan menyusul maraknya informasi pembelian bahan pangan telur dengan harga di atas pasaran. Laporan pemeriksaan menemukan sejumlah pelanggaran operasional berupa pengelolaan SPPG yang tidak bertugas di lokasi dapur. Pengelola unit layanan juga tidak mematuhi panduan teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sudaryono menegaskan bahwa pelanggaran disiplin pengolahan makanan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan serius bagi para penerima. Kesalahan prosedur penyimpanan bahan baku pangan dapat meningkatkan risiko terjadinya kasus keracunan makanan secara massal. Publik diminta tidak mengeneralisasi pelanggaran individual tersebut kepada seluruh unit dapur layanan makanan di daerah. banyak pengelola SPPG tetap bekerja secara profesional sesuai ketentuan teknis yang berlaku di lapangan. Pemerintah juga menemukan indikasi keterlibatan oknum petugas SPPG dalam kasus penipuan serta aktivitas judi daring. Investigasi mendalam akan dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan tingkat kesalahan oknum petugas sebelum penjatuhan sanksi. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi aparatur sipil negara terbukti melanggar diusulkan melalui Badan Kepegawaian Negara. Keputusan pemberhentian status kepegawaian ASN tersebut telah disampaikan secara terbuka pada Jumat 21 Agustus 2026 lalu. Demikian satu informasi yang tentunya BGN siap sanksi pemecatan pengelola SPPG melanggar aturan. Tentunya informasi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi teman Produa di suasana pagi hari Anda. Dan dari studio telah menunjukkan pukul 6:39 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetaplah stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.

0: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalenambas Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Kasih Jam Bukawai 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM. Teman terbaik kamu.